semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: punya telefon pintar sahabat betul-betul percuma di Play Store dan juga di Apple App Store.
1: Ya, dan pada waktu ini pun kita nak kongsikan cerita mengenai Istana Budaya di Kuala Lumpur, sebab sejak 2024 sebenarnya ditutup untuk renovasi lah.
0: Betul.
1: Jadi kini dah dibuka. Kalau nak tengok dalamnya macam mana, boleh pergi ke Instagram Istana Budaya ataupun di TikTok mereka lah.
0: Dah ada update.
1: Sebab Istana Budaya kini kembalilah dengan wajah yang baru pastinya, menerusi kerja pembaikan dan naik taraf bernilai RM80 juta. Dan menurut laporan berita RTM juga, Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan ataupun MOTEC, Datuk Shaharudin Abu Sohot, turut berkatalah fasiliti bertaraf dunia sahaja tidak mencukupi kalau tidak disokong program berkualiti yang mampu menjana juga pulangan kepada pihak penganjur dan juga Istana Budaya. Dan difahamkan jugalah pada tahun 2026 ini akan ada beberapa anjuran di sana, iaitu NSO ataupun NSO bersama Aubrey Suito, iaitu pop dan simfoni, serta beberapa teater muzikal lah, macam kita tahu kan. Jadi Panggung Sari pula akan dijadualkan menampilkan teater muzikal yang melibatkan teater legenda Puteri Santubong, dan juga Magnum Opus M. Nasir Dekad Kelima dan Festival Filem Malaysia ke-35.

0: Kita nak tengok lah pendengar-pendengar kita ni kan. Macam mana adik masa semasa kan. Baiklah pendengar semua, kalau ada info trafik, info cuaca nak kongsi pandai juga apa, seperti biasa boleh WhatsApp kami di konti di talian 012-603-0603. Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.

sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Taman nanti pukul 9 pagi kita nak ke mana, Ma?
1: Seperti biasa, pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk kita dengarkan utama 9 pagi.
0: Ya, dan selepas itu sambung balik bersama Pak Anang juga, Ma, untuk jam yang terakhir dalam Radar Pagi. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan layan Pak Anang juga, Ma, dalam negeri FM yang sampai.
1: Bila-bila.

Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: berita seterusnya. Optiris 4.0 membongkar kegiatan tidak bertanggungjawab sindiket penyelewengan minyak masak paket yang membotolkan semula barangan bersubsidi terbabit sebagai minyak sembahyang. Timbalan Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPTN Kuala Lumpur, Muhammad Syahran Muhammad Arshad memaklumkan, serbuan sekitar ibu negara itu turut membongkar 3 kes saling berkait, membabitkan rampasan 9 tan minyak masak bernilai kira-kira RM165,000.
1: Tempoh yang kita kenal pasti, pemborong tadi mendapatkan bekalan minyak masak daripada pembungkus dan minyak masak tersebut telah dihantar ke beberapa tempat untuk dijalankan aktiviti menggunting. Dia akan dimasukkan ke dalam botol 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo dan juga 15 kilo dan dijadikan sebagai minyak sembahyang dan akan dijual di sekitar pasaran edaran Lembah Kelang.
0: Muhammad Syahran Muhammad Arshad. Rakyat Malaysia yang mahu menganjurkan konvoi atau bermotosikal keluar negara termasuk negara jiran dinasihati supaya merancang dengan teliti dan mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh negara yang dikunjungi termasuk memastikan lesen serta spesifikasi kenderaan yang digunakan memenuhi syarat ditetapkan. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, langkah itu bertujuan untuk mengelakkan timbul sebarang masalah khususnya dengan pihak berkuasa di negara yang dikunjungi.
2: Kalau kita nak ride apa lagi di negara luar, yang pertama-tamanya kita mesti mematuhi undang-undang tempatan lah, maksudnya keperluan. Dan juga kalau saya percaya di negara jiran ni undang-undang ni tak jauh beza dengan kita. Dalam konteks bermotosikal ni, of course lesen, road tax dan juga cara pengguna spare part mesti ikut yang saya dimaklum oleh tuan-tuan tadi, ada yang tak ikut spek. Dalam konteks Kedah dan juga PDRM sendiri, kita ada menjalankan opsi tahan yang mana semua spare part komponen motosikal yang digunakan mesti mendapat kelulusan yang dibenarkan.
0: Dato' Azli Abu Shah. Luar negara, sekurang-kurangnya 6 orang terbunuh termasuk seorang kanak-kanak, manakala 13 lagi cedera dalam serangan udara Israel di kawasan pelabuhan di Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata, serangan itu menyasarkan khemah penduduk yang dipindahkan di kawasan pelabuhan. Hospital Al-Shifa di Gaza City pula memaklumkan menerima 5 mayat dan 13 mangsa yang cedera. Seorang daripada mereka kemudian meninggal dunia pada sebelah petang. Satu gempa bumi berukuran 5.9 magnitud melanda wilayah Qinghai, China awal pagi tadi. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa berlaku di kawasan luar bandar pergunungan, 269 km tenggara bandar Dunhuang dengan kedalaman 10 km. Di Colombia, gempa bumi berukuran 7.4 magnitud yang melanda negara itu pada 10 Ogos lalu menyebabkan kerugian ekonomi sekitar $9.57 bilion. Presiden Abelardo de la Espriella berkata, angka berkenaan merupakan anggaran awal. Jumlah korban kini mencecah 289 orang, lebih 4,000 lagi cedera. 143 masih hilang, selain hampir 27,000 rumah musnah. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 beberapa rekod temasya dipecahkan semalam di Stadium Universiti Putra Malaysia. Pelari pecut Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli melengkapkan hat-trick emas. Dia menjurai acara 200 meter lelaki selain memecahkan rekod temasya. Danish sebelum ini turut mengungguli acara 100 meter dan 4 kali 100 meter lelaki. Dalam acara 200 meter wanita, juara milik Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira. Atlet lontar peluru wanita Perlis, Farhana Izrin Faizal Amizul pula mempertahankan emas serta memperbaharui rekod temasya menerusi catatan 14.22 meter. Sarawak mencuri perhatian menerusi atlet baling tukar besi wanita Yoyo Wong Zihao selepas meraih emas menerusi catatan 48.14 meter pada penampilan sulungnya di Sukma. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga teras ekonomi madani pacu belanjawan 2027. Malaysia berisiko hadapi El Nino Super. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersebelah bulan kebangsaan 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Selamat pagi bertemankan Pak An dan juga Amma Mana Baru Tune Negeri FM. Terima kasih banyak lah Makan.
1: Iya, macam biasa lah. Kalau nak kongsikan sebarang ucapan, terus saja kena WhatsApp konti kami di nombor 0126030603.
0: Ya, pendengar semua yang mana memandu sekarang ni atau timur mandu, semoga sama-sama pakai destinasi pandu cermat jiwa selamat. Negeri FM, ingat sampai.
1: Bila-bila.

0: dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Khairul Azhar Ismail dari Kampung Peladang, Selangor ini.
2: Saya Syafa Fiza daripada Utara Perlis.
3: Abang Ali, SMK Sri Pagi.
4: Saya Hasmiza, Kampung Sungai Buah, Dengkel.
5: Ramli, daripada Kuala Lumpur.
6: Dengarlah. Terima kasih mendengar dari MM. Ingat sampai bila-bila.

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai scammer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang. Panduan keselamatan elektrik ketika banjir. Jangan guna peralatan elektrik ketika banjir. Pastikan suis utama ditutup. Jangan sentuh peralatan atau kabel elektrik. Simpan peralatan elektrik di tempat selamat. Jangan sentuh tiang elektrik. Elak kawasan yang mempunyai talian elektrik semasa bergerak dalam banjir. Periksa dan uji peralatan elektrik bersama kontraktor elektrik sebelum digunakan semula selepas banjir. Hubungi Tenaga Nasional Berhad di talian 15454 bagi bantuan berkait elektrik.

0: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha, tu deh.
1: Kampung Poga, kampung yang pono botua. Ado cito, ado kondo yang polu dendoda. Orang kayo, orang tenamo semua datang dari kampung.
2: Anulah pagi ni datang ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngali-ngali anda dari udah ni.
3: Wan, Wan, apa dia cari itu?
2: Wan, tak nak cari. Dari Wan ni atas mana hilang.
3: Oh, radio. Mana Wan letak?
2: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
3: Wan nak cari radio untuk apa?
2: Nak dengar radio lah, apa lagi?
3: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
2: Ini telefon, Wan nak radio.
3: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
2: Oh,
3: iya
2: kok? Iya. Macam mana?
3: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
2: Hai kasat
3: ni. Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bilo-bilo.
4: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Akan Merdeka di Putrajaya nanti kan. Jadi boleh tontonlah seperti biasa di RTM dan juga semestinya di aplikasi tersebut. Jadi perlu anda untuk muat turun kod-kod nanti pada hari kejadian, nak tengok tak ada kat rumah pula.
1: Betul. Dan juga boleh dengar kat situ ada 34 stesen yang bersiaran secara langsung. Jangan lupa untuk pilih Negeri FM, itu paling penting sekali Mak kan.
0: Yep.
1: Apapun jangan ke mana-mana, teruskan lain pandang juga Mak sehingga pukul 10 pagi nanti dalam Negeri FM. Ingat sampai
0: bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang sambil makan nak buat tampi atau tu. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah, kau lapar kan.
1: Potek-potek itu kan, ha? Jangan nak berlari-lari kau, setan itu pun lari-lari nyuruh kau, ha? Kau ada bantai ada potek kan, duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil, jangan tolak kan.

Kenali sirah, cintai Rasul. Ketika berusia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah yang ketika itu berusia sekitar 40 tahun. Rumah tangga baginda dipenuhi kasih sayang, saling menghormati dan menjadi contoh keluarga yang bahagia. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan beberapa orang cahaya mata antaranya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, Al-Qasim dan Abdullah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, Ummah diberkati.

0: Amat nampak gaya kita berada di hujung radar pagi, Ma.
1: Ya, macam biasalah. Selepas ini pun rakan kami daripada Santai Dega FM 10 pagi sampai 2 petang akan menemani anda. Terus kekallah di siaran 92.6 hingga 12.30 malam nanti.
0: Ya, terima kasih kerana setia bersama kami berdua. Dan saya rasa sampai sini saja kan. Jumpa pada hari esok bersama dengan Amal dan radar pagi. Assalamualaikum semua. Jaga diri, jaga sama kita.
1: Bye-bye.

0: radio.
1: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah Wan ni.
1: Kodongnya pun tidak lagi. Kau ingat bahkan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bilalah.
2: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

0: sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila bersama dengan saya Azizi Syahrin Abdul Razak. Temani anda bermula waktu ini, 10 pagi sehinggalah pukul 2 petang menerusi santai at Negeri FM pagi Rabu 19 Ogos 2026 bersama 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Semestinya saya akan bersama dengan anda selama 4 jam ini dengan pelbagai lagi informasi yang akan kami kongsikan dari semasa ke semasa buat anda, okay? Dan terima kasih juga rakan setugas DJ Amar dan juga DJ Farhan yang telah bersama dengan anda menerusi radar pagi pemudahan pagi tadi sehinggalah ke waktu ini. Dan pastinya kita juga ada segmen tetamu yang akan ke udara yang akan menemani anda. Cerita hari ini pun menarik juga ni, tentang muzium. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami di Negeri FM musi tamu kita. InsyaAllah saya akan beritahu kepada anda siapa kata tamu yang akan berada di bilik siaran Negeri FM nanti. Baiklah, kepada anda yang bersama dengan kami menerusi frekuensi kami 92.6, 95.7 dan juga 107.7 serta mendengarkan kami menerusi RTM Klik, terima kasih banyak-banyak. Di mana saja anda berada, yang tengah membuat tugasan kerja waktu ini, yang tengah memandu dan sebagainya, yang berada di rumah, membuat kerja-kerja di rumah, mendengarkan kami sehinggalah akhir siaran 12.30 malam. Apapun kepada anda, jom kita layan lagu-lagu istimewa menerusi Santai Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai lebih dah.

0: Pak An. Sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Ya, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Iyalah, Pak An. Betullah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, 10.22 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di Negeri FM. InsyaAllah kita akan bersama dengan tamu kita. Pastinya kita ada Puan Abtu Puan pula. Cik Hayati, ha? Cik Hayati Mohd Zawawi, Pengarah Muzium Adat Jabatan Muzium Malaysia, Kementerian Perpaduan Negara, yang akan berbicara tentang Fiesta Unity at Museum Adat, dinamika adat. Jadi kepada anda boleh bersama dengan kami nanti pada pukul 11.15 pagi di Negeri FM. Okay? Itu cerita tentang tamu kita. Dan pastinya juga uji bakat bintang Pirami 2026 untuk Negeri FM dah pun kita buka kepada anda. Sehinggalah pada 21 Ogos ini, hari Jumaat 10 pagi, anda hanya perlu hantarkan rakaman video persembahan anda di email negerifm@rtm.gov.my. Okay? Email kami negerifm@rtm.gov.my. Dan anda yang berusia, ni dia umur mestilah daripada 18 hingga 60 tahun dan belum pernah menjadi artis rakaman ataupun yang pernah belum keluarkan album, layak untuk menyertai sesi uji bakat ini. Dan dua peserta terbaik akan dipilih oleh pihak kami ataupun daripada juri yang kita lantik. Dan dua peserta ini akan mewakili Negeri FM ataupun Negeri Sembilan ke peringkat Zon Selatan, yang mana sesi pemilihan bintang Piramid Zon Selatan pula akan diadakan pada 5 September iaitu hari Sabtu di Auditorium Melaka FM. Jadi siapakah yang akan mewakili Zon Selatan? Kita sama-sama tunggu pada 5 September nanti. Dan pastinya kepada anda yang layak untuk menyertai sesi uji bakat ini, perlu hantarkan video rakaman persembahan anda kepada kami di email negerifm@rtm.gov.my. Okay? Kepada yang ingin menyertai sesi uji bakat bintang P. Ramli 2026. Jom kita terus lagi berhibur bersama dalam segmen Santai Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Dapatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, 10.40 minit pagi. Selamat pagi kepada anda. Terus setia bersama dengan kami waktu ini di Negeri FM. Kita tinjau pula tentang perkembangan sukan Malaysia ataupun Sukma yang sedang berlangsung di Selangor. Menerusi kedudukan pingat waktu ini, mungkin saya kongsikan juga kepada anda. Ada yang akan ke sana ataupun yang tak dapat ke sana, boleh dengarkan kami di Negeri FM. InsyaAllah, sahabat-sahabat saya juga akan berkongsikan dari semasa ke semasa tentang kedudukan ataupun pungutan pingat. Setakat ini kontinjen Selangor mendalui dengan 63 pingat keseluruhan, iaitu 23 pingat emas, 25 perak dan juga 15 gangsa. Diikuti kontinjen Johor, 17 emas, 20 perak, 15 gangsa. Terengganu dengan 15 emas, 22 perak, 14 gangsa. Sarawak 14 emas, 9 perak, 17 gangsa. Wilayah Persekutuan dengan 13 emas, 16 perak, 13 gangsa. Pulau Pinang 10 emas, 9 perak, 19 gangsa. Pahang 10 emas, 6 perak, 13 gangsa. Sabah 10 emas, 5 perak, 7 gangsa. Manakala Perak dengan 7 emas, 9 perak, 17 gangsa. Perlis 7 emas, 3 perak, 8 gangsa. Kedah 5 emas, 10 perak, 18 gangsa. Kelantan dengan 5 emas, 3 perak, 7 gangsa. Melaka 4 emas, 2 perak, 2 gangsa. Negeri Sembilan dengan 3 emas, 4 perak, 13 gangsa. Manakala Brunei Darussalam hanya memungut 2 pingat gangsa. Ini adalah kutipan pingat yang dikemas kini pada hari ini. Jadi kita harapkan kontinjen Negeri Sembilan yang akan beraksi pada hari ini akan memberi kutipan pingat lagi. Tapi saya nak kongsi berkaitan tentang pingat emas yang telah pun disumbang oleh atlet kita, iaitu menerusi Muhammad Azman yang tampil dengan cemerlang dalam acara menembak 50 meter rifle prone individu lelaki. Itu pingat emas untuk Negeri Sembilan. Jadi ada lagi pungutan pingat emas yang telah pun disumbangkan. Seterusnya kita juga ada menerusi Javin anak lelaki Tanah Balan menerusi acara 10,000 meter lelaki. Itu olahraga kita telah pun memberi sumbangan pingat emas. Lagi satu ataupun seorang lagi atlet Negeri Sembilan yang telah pun menyumbang pingat emas menerusi berbasikal downhill lelaki, iaitu Zain Aidin Faizal yang telah pun memberikan pingat emas untuk Negeri Sembilan. Setakat ini 3 pingat emas untuk kontinjen Negeri Sembilan. Dan hari ini juga akan berlangsung beberapa acara ataupun sukan yang disertai oleh atlet kita, iaitu menerusi sukan golf. Kita juga ada long ball, kita ada pentang, kita ada squash, kita juga ada softball, kita juga ada pelayaran, layaran pedang, sepak takraw, diikuti bola jaring, muay thai, tinju, kriket, hoki, dan juga kita ada aquatic renang. Ni banyak ke ataupun pungutan ataupun pingat yang ditawarkan. Bola tampar, e-sport, menembak, ten pin bowling dan juga olahraga melibatkan peringkat separuh akhir, separuh akhir lelaki 800 meter dan juga lelaki 500 meter akhir. Untuk acara ni pun rasanya atlet kita ada mengambil bahagian melalui olahraga di Sidom Universiti Putra Malaysia Serdang. Jadi kita doakan atlet kita mampu untuk memberikan lagi tambahan pingat untuk kontinjen Negeri Sembilan yang setakat ini kita hanya ada 3 emas, 4 perak, 13 gangsa, secara keseluruhannya 20 pingat untuk kontinjen Negeri Sembilan. Ayuh, hoben jang hoben untuk atlet kita membawa cabaran di Sukan Malaysia Suma edisi ke-22. Terus setia bersama dengan kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baiklah, 11.06 minit pagi. InsyaAllah kita akan bersama dengan tamu kita. Akan ke udara menerusi Fiesta Unity at Museum Adat Dinamika Adat ataupun bersama dengan Cik Aihati binti Mama Zawawi selaku pengarah Museum Adat Jabatan Museum Malaysia Kementerian Perbaduan Negara sebentar lagi. Jadi kepada anda jangan ke mana-mana, mungkin ada cerita menarik yang akan dikongsikan oleh Cik Aihati. Jadi terus setia bersama dengan kami di Santai at Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baiklah, belum sampai lagi ke program mandi kita. Rugi kalau terlepas pelbagai aktiviti menarik untuk sesi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan juga operasi menyelamat, jualan Ramah Madani, Geomesia Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad penalan dan juga kaunter bergerak JPJ serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan juga bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi kleda, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga serta aktiviti dan juga rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita, memaknikan harapan rakyat. Jadi kepada anda, terus setia bersama dengan kami kerana banyak lagi informasi yang akan kami kongsikan bersama dengan anda menerusi Santai Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Lagu ini khas untuk anda semua.

0: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, sempena sambutan bulan kebangsaan pada bulan Ogos ini bagi stesen radio Negeri FM, Johor FM dan juga Melaka FM bergabung, kami akan berada di Menara Tameng Sari pada 24 Ogos hari Isnin bermula 2 petang hingga 6 petang, yang mana program ini menerusi semangat aspirasi Malaysia 2026. Dan pendengar Negeri FM dijemput untuk beramai-ramai ke sana kerana pelbagai aktiviti menarik diadakan dan juga antaranya ada persembahan artis iaitu Afiq Sazwan akan menghiburkan anda, dan di samping ini juga ada pertandingan bintang patriotik sempena dengan program Semangat Aspirasi Malaysia. Ini boleh anda sertai bermula pukul 9 pagi sehingga pukul 12 tengah hari. Jadi kepada anda pada 24 Ogos ini yang nak bersama-sama memeriahkan sesi program Semangat Aspirasi Malaysia, bermula seawal pagi ada pertandingan bintang patriotik dan di petang tu pula dengan pelbagai pengisian bersama dengan DJ-DJ dari Negeri FM, Johor FM dan juga Melaka FM. Bagi yang ingin menyertai pertandingan bintang patriotik ini, anda perlu membawa manisman sendiri, mestilah menyanyikan lagu patriotik saja, warga negara Malaysia dan juga berumur 18 hingga 50 tahun. Wah, kabarnya ada hadiah menarik menanti pemenang, iaitu pertandingan bintang patriotik sebenarnya dengan program Aspirasi Malaysia 2026. Jadi kepada anda, jangan lepaskan peluang ini untuk bersama-sama menyertai program yang dianjurkan. Baiklah, kita masih lagi menunggu tetamu bersama dengan segmen pada pagi ini. Tetamu kita namanya Fiesta Unity at Museum Adat, dinamika adat yang akan dikongsikan oleh Cik Ayati Muhammad Zawawi. Jadi kepada anda, jangan kemana-mana, terus setia bersama dengan kami. Layan lagi lagu ini.

0: Hiburan yang menyeronokkan. Semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kau sayang jaga baik-baik. Janji setia tiada yang lain.
2: Baiklah, program tamu kita dah bersama dengan Cik Ayati binti Muhammad Zawi selaku pengarah Museum Adat Jabatan Museum Malaysia Kementerian Perbelanjaan Negara, berbicara tentang Fiesta Unity at Museum Adat Dinamika Adat. Jadi saya nak bersama dengan Cik Ayati. Ya. Assalamualaikum Cik Ayati.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, khabarnya dari Jelebu ke?
3: Ya, dari Jelebu.
2: Mak dah tu, saya dah sampai kat sana tu, memang jauh betul dalam perjalanan tu kan.
3: Ya.
2: Jalan dia.
3: Jalan boleh tahan.
2: Boleh tahan. Nampak pemandangan cantik. Tapi memang kawasan-kawasan hutan lah. Pokok-pokok buahan eh. Terima kasih datang ke Negeri FM Cik Ayati. Sebab kita nak berkongsi dengan pendengar kita tentang program iaitu Fiesta Unity at Museum Adat. Mungkin Cik Ayati boleh kongsikan lah bersama dengan pendengar kita. Silakan.
3: Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada semua pendengar-pendengar yang dapat bersama dengan Cik Azizi dan saya pada hari ini.
2: Baik.
3: Okey. Untuk program yang akan berlangsung pada hari Sabtu dan Ahad ini adalah program Fiesta Unity
2: at
3: Museum Adat. Okay, program ini untuk makluman pendengar semua merupakan satu program meremajikan museum.
2: Ya, saya.
3: Melalui gabungan pelbagai aktiviti merangkumi kluster pameran, bicara, persembahan, demonstrasi dan pertandingan.
2: Ya, saya.
3: Okey, program ini sebenarnya untuk bertujuan menarik lebih ramai generasi muda ke museum supaya lebih menghargai sejarah, warisan dan budaya. Dan seterusnya dapat memupuk mereka lah untuk mengekalkan perpaduan yang sedia ada. Mungkin ada yang tertanya-tanya apa yang dimaksudkan meremajakan museum.
2: Majakan remaja. Museum kita tahu memang banyak simpan-simpan sejarah lama kan.
3: Okey, maksudnya adalah kita nak menghidupkan semula. Memodernkan atau memberi nafas baru kepada fungsi dan imej muzium itu sendiri.
2: Baik.
3: Supaya lebih menarik, dinamik dan relevan kepada masyarakat muda terutamanya lah.
2: Baik. Okey, nak tahu juga ni kenapa muzium adat dipilih lokasi utama program ini?
3: Okey, untuk tahun ni Jabatan Muzium Malaysia lah yang mana muzium adat bernaung di bawahnya. Memang dipilih untuk menganjurkan Fiesta Unity tahun ni.
2: Okay.
3: Sebab tahun lepas ada dua muzium di bawah Jabatan Muzium Malaysia. Kita laksanakan di sebelah utara.
2: Okay.
3: Iaitu di Muzium Kota Kayang di Perlis dan juga muzium di Muzium Perak di Taiping. Jadi tahun ni memang jabatan telah memilih muzium adat lah di Kuala Kelawang, untuk maksudnya di sebelah selatan agar bersama-sama lah dengan muzium adat.
2: Okey, tadi pun dah kongsikan tentang tarikh ni 22 hingga 23 Sabtu dan Ahad ini
3: lah. Sabtu dan Ahad ini.
2: Jadi mungkin ada pengisian acara yang telah pun disusun oleh pihak muzium sendiri.
3: Kita kalau untuk makluman pendengar semua, sepanjang 2 hari program ni berlangsung, memang kita buat pelbagai pengisian lah. Maksudnya kita sasarkan kepada pelbagai kategori lapisan umur dan masyarakat.
2: Baik.
3: Bermula daripada pukul jam 7.30 pagi untuk hari Sabtu tu. Kita mulakan dengan aktiviti jom plogging yang mana satu kolaborasi Museum Adat dengan PBT iaitu Majlis Daerah Jelebu sempena hari kelestarian negara, yang kempennya lebih kepada kempen kesedaran alam sekitar. Jadi kita ada kumpulan sasar kita bersekali dengan komuniti setempat lah. Kita akan adakan kutip sampah ada kawasan tertentu. Dan selepas tu kita akan adakan pertandingan sampah terberat.
2: Siapa dapat sampah banyak dapat hadiah.
3: Ya,
2: begitulah. Bagus eh. Jadi kepada pendengar Negeri FM, jangan lepaskan peluang ini untuk memeriahkan aktiviti seperti yang dikongsikan oleh Cik Ayati sendiri, Fiesta Unity at Museum Adat. Dan pastinya di museum di kawasan apa ni? Lebu tadi ya?
3: Kuala Kelawang.
2: Baik. Kalau daripada Seremban ke sana?
3: Kalau
2: masa?
3: Seremban ke Kuala Kelawang sekitar 43 30-40 minit lah, bergantung pada trafik.
2: Baik, betul. Jadi kepada warga Negeri Sembilan, jangan lepaskan peluang bawa anak-anak, maklum lah, hari Sabtu dan juga hari Ahad ini kan.
3: Ya, betul.
2: Kita kena isi dengan pengisian yang mahal. Okey, sampai itu apa lagi aktiviti menarik yang boleh disertai oleh pendengar kita ataupun masyarakat?
3: Okey, kita ada juga sesi pergantian minyak enjin motosikal percuma.
2: Okey.
3: Yang ini kita sasarkan seramai 200 penyertaan lah. Maksudnya orang kampung yang ada motor-motor yang sisinya tidak lebih daripada 250 cc, saya, boleh datang.
2: Saya.
3: Tukarlah. Kita bagi
2: percuma
3: saja.
2: Berapa banyak tu?
3: 200
2: penunggang motosikal yang ada motosikal sini datang.
3: Tapi percuma. Kalau superbike tu tak dapat lah.
2: Ni motor yang bawa RCC rendah lah ni. Okay.
3: Dan kita ada juga pameran agensi kerajaan, Ruai, dan juga perkhidmatan kaunter bergerak. Kita panggil juga. Dan antara lainnya kita ada jualan Rahmah Madani pada hari Sabtu tu.
2: Pastinya itu kena ambil peluang anak-anak kan, harga pertutan ni kan.
3: Dan antara lainnya kita ada pertandingan mewarna kanvas si cilik. Itu sebelah pagi. Sebelah petang kita ada pertandingan masakan warisan antara komuniti.
2: Wah, ini saya suka ni. Masakan warisan. Apa masakan yang istimewa tu?
3: Kita bagi satu bahan. Temanya pertandingan ni adalah kita ambil buah labu.
2: Buah labu.
3: Labu tu dia kena sediakan masak hidangan utama dan juga pemanis mulut.
2: Sedap.
3: Maksudnya dia kena berdua lah. Kumpulan ni kena masak dua masakan lah.
2: Ada satu kumpulan dua pasangan.
3: Berpasangan.
2: Baik, okey, faham.
3: Dan pada waktu yang sama kita ada juga demonstrasi pembuatan kuih bulan. Yang ini kita sediakan bahan. Orang ramai pengunjung yang datang boleh mencuba buat sendiri kuih bulan dan boleh bawa balik.
2: Selalu kuih bulan tu untuk masyarakat China kan. Tapi orang Melayu pun dah boleh belajar. Betul. Orang India pun dah boleh belajar. Baik tu, peluang tu.
3: Kita punya Museum Adat program yang Fiesta Unity ni memang kita nak menggalakkan pelibatan berbilang kaum. Kita tak fokuskan kaum-kaum tertentu saja. Maksudnya ada masyarakat China, India, orang asli. Ada juga penyebatan daripada Sabah dan Sarawak.
2: Faham? Okey.
3: Masuk Melayu sekali lah. Dan kita ada juga bicara pada hari Sabtu tu. Yang kita tampilkan tokoh warisan negara.
2: Antara ni yang dibawa untuk meriahkan aktiviti bicara ni.
3: Kita tokoh warisan negara tu untuk sesi yang pertama, maksudnya pada petang Sabtu tu, ialah yang berbahagia Tan Sri Profesor Dr. Abdul Latif bin Abu Bakar.
2: Baik.
3: Dia sebagai panel lah pada sesi yang pertama.
2: Saya.
3: Dan selepas tu kita malam kita ada acara yang menarik. Kita ada satu etnik Malaysia Neon Walk. Lebih kepada fun walk. Tapi kita buat waktu malam.
2: Setakat ni persintaan boleh dibuka. Masih lagi dibuka. Nak menyertai bagaimana puan?
3: Kita boleh layari, boleh dapatkan maklumat lanjut dalam Facebook Museum Adat dan juga TikTok Museum Adat. Penyertaan dibuka sehingga pada malam aktiviti tu. Kita ada kena bayaran. Datanglah beramai-ramai.
2: Okey, nak memeriahkan. Dan
3: saya galakkan juga pakai pakaian etnik. Nak pakai baju sari ke, chongsam ke, baju kurung ke, kita boleh.

Encik Hati pun peminat rock kapak ni, ya. Okey, baik Encik Hati, kita rehat dulu. Lepas kita sambung lagi. Banyak lagi pengisian-pengisian menarik yang boleh anda sertai tentang Fiesta Unity at Museum Adat ini. Dinamika adat. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana. Terus setia bersama dengan kami. Lagu Mimi Fly, Serumpun, menghiburkan anda.

0: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Baiklah, anda masih lagi bersama dalam program Tamu Kita yang mana Fiesta Unity at Museum Adat Dinamika Akar Adat bersama dengan Cik Ayati Muhammad Zawi selaku pengarah Museum Adat Jabatan Museum Malaysia Kementerian Perpaduan Negara. Tadi Cik Ayati dah kongsikan tentang aktiviti pada hari Sabtu. Hari Ahad macam mana pula aktiviti dia?
2: Nisan kita pun padat juga.
1: Baik.
2: Jam 7.30 pagi kita dah mulakan dengan sesi Zumba.
1: Marilah
2: datang ke Zadat, kita Zumba beramai-ramai.
1: Baik.
2: Dan serentak dengan waktu yang sama tentu kita ada pertandingan bola sepak bawah 8 tahun dan juga bawah 10 tahun.
1: Saya
2: di Padang Stadium Majlis Darjah Lebu lah penganjurannya. Dan pameran agensi berlangsung seperti biasa. Jualan Rahma pun seperti biasa.
1: Okey, baik.
2: Namun pada hari Ahad tu kita tambah satu lagi, ada jualan Agro Madani.
1: Agro Madani. Jualan Rahma pun berjalan, Agro Madani pun berjalan juga.
2: Berjalan serentaklah. Dan pada pukul 9 pagi kita adakan pertandingan e-sport Mobile Legend.
1: Ini untuk remaja kita lah.
2: Remaja.
1: Kita ramai yang ada sertai tu pun.
2: Harap-harapnya bukan setakat daerah Jalan Lebu lah yang datang. Kita harapkan daripada Seremban, Turun, daripada pantai. Yang berdekatan dah. Turun ke Museum Adat sama-sama memeriahkan. Okey. Dan selepas tu pukul 9 juga, 9 pagi juga kita ada pertandingan Persona Citra Malaysia. Ini lebih kepada pertandingan pakaian beragam. Penyataannya kita terbuka kepada individu, murid tabika atau tadika dengan guru dan juga murid dengan ahli keluarga. Kalau nak pakai selondong pun boleh. Ataupun yang penting kena berbusana etnik Malaysia.
1: Itu dia. Siapa-siapa pun boleh sertai.
2: Pun boleh sertai. Dan satu, dan pada masa yang sama di galeri muzium kita sendiri, kita ada pertandingan STEM Mr. DIY. Sains, teknologi, engineering, matematik. Yang ini kita sediakan bahan. Jadi peserta yang menyertai pertandingan ni, dia kena menyiapkan kit STEM tu. Dan kita tengok berdasarkan kepada

0: sistem tu berfungsi dan kemas cantik. Nah, itu kriteria dia.
1: Okay.
0: Ha, yang ini kita dapat bahan ni daripada Yayasan Mr. DIY. Selaku kita punya ni lah. Rakan strategik juga.
1: Okay.
0: Dan pada jam 10 pagi, bicara sesi kedua. Yang ini kita tampilkan panel dari Universiti Putra Malaysia, Dr. Rahimah binti Hamdan. Dia bawa tajuk adat sebagai tunjang undang-undang, kajian teks klasik Melayu.
1: Saya. Okay.
0: Dan pada jam 11 pagi kita ada demonstrasi perhiasan kepala orang asli, tempuk. Yang ni memang kita panggil orang asli untuk mengajar.
1: Sebab itu memang kawasan dekat dengan kepala orang asli ya,
0: Pak. Ya, orang suku Temuan. Jadi kalau sesiapa yang nak belajar macam mana nak buat perhiasan kepala tu, datanglah ke Muzium Adat pada hari Ahad. Dan kita juga ada demonstrasi ikatan samping dan lipatan desta. Yang ini memang ada guru dia yang datang.
1: Betul, memudahkan lah.
0: Memudahkan.
1: Terutama kalau perayaan hari raya ataupun majlis-majlis rasmi kan.
0: Betul. Setiap ikatan lipatan tu dia ada teknik dia. Dan kita tak boleh suka-suka menyimpul sendiri. Sebab di sebalik ikatan tu ada falsafah dia. Jadi kalau nak mengelakkan kita ni tersilap, lebih baik kita berguru. Jadi saya rasa inilah peluang terbaik lah kalau orang ramai nak datang nak belajar. Dan untuk pertandingan terakhir, dia penutup pada hari Ahad tu, kita ada pertandingan nyanyian irama Malaysia.
1: Ini tu terbuka.
0: Terbuka.
1: Lelaki dan wanita.
0: Lelaki wanita kena nyanyi lagu irama Malaysia. Irama. Kalau Cik Azizi Malaysia nak.
1: Saya takut dia lebih hujan nanti pula kan. Bagi orang lain nak nyanyi.
0: Okey, boleh.
1: Okey, jadi kepada anda yang nak menyertai pertandingan irama Malaysia, bermula pukul berapa Cik Azizi?
0: 2:30 petang
1: sampai habis lah. Okey, itu dah kes selesai lah tu untuk aktiviti pada hari Sabtu dan juga hari Ahad ini ya. 22 dan juga 23. Ada tambahan lagi Cik Adi?
0: Saya nak war-warkan juga. Berkenaan dengan mungkin ada yang tertanya-tanyalah kat mana nak parking kereta kan. Di Kuala Kelawang tu ada banyak kemudahan tempat letak kereta. Antaranya yang kita boleh sediakan selain daripada parking-parking yang ada di Dewan Besar Kuala Kelawang, tapak tapak pasar tu sendiri ada, ada tapak penjaja dan juga parking yang berdekatan dengan bangunan kedai. Dalam walking distance tu dekat je lah ke
1: mana
0: tapak,
1: parking percuma lah.
0: Parking percuma.
1: Sabtu Ahad tak ada bayaran ya?
0: Tiada. Di Kuala Kelawang memang tak ada kena bayar parking pun.
1: Jadi kepada pendengar kita, masyarakat di Negeri Sembilan ataupun luar daripada Negeri Sembilan, untuk hadir bersama-sama memeriahkan fiesta ini, parking tak ada masalah di kawasan sekitar lah baik, itu dah pun dikongsikan. Tanah Sawang mungkin mana? Tanah Sawang okey cukup lah.
0: Cukup, insyaAllah sebab di Muzium Adat sendiri pun kita ada empat aras untuk empat aras galeri. Di setiap aras tu kita ada tandas.
1: Faham,
0: insyaAllah cukup lah.
1: Kalau datang pagi tu nak balik petang dipersilakan, kalau datang petang balik malam pun tak ada masalah.
0: Tak ada masalah.
1: Yang penting lagu apa tu, kita ada konsert rock kapak kan.
0: Selepas Ethnic Malaysia Neon Walk tu kita kita langsungkan dengan rock kapak pun berjalan lah serentak selepas tu.
1: Okey, bermakna selesai sudah apa yang dikongsikan oleh CIT tadi. Mungkin harapan dan juga kata mengajak orang ramai untuk hari berapa ramai bagi memeriahkan Fiesta Unity ni at Muzium Adat ni.
0: Harapan saya tinggi sebenarnya.
1: Ya, silakan CIT.
0: Jadi memandangkan hari Sabtu dan Ahad ni pun tak lama lagi. Jadi saya seru kepada semua pendengar-pendengar yang mendengar siaran ni, datanglah ke Muzium Adat untuk merasai sendiri pengalaman apa yang kami sajikan dalam Fiesta Unity at Muzium Adat ni. Sebab pengalaman ni mungkin di tempat-tempat lain tak ada. Jadi rebutlah peluang keemasan ini.
1: Bermakna tahun ni Negeri Sembilan menjadi tuan rumah lah untuk aktiviti ni, atau macam mana? Masa setiap tahun ada aktiviti di Negeri Sembilan?
0: Tidak, kita sebab ni Jabatan Muzium Malaysia memilih Muzium Adat sebagai lokasi di Negeri Sembilan tahun ni.
1: Jadi itulah dia apa yang dikongsikan oleh Cik Ati tadi. Seperti yang kita sedia tahu, yang mana tadi dia kata kita kena faham, hormat dan juga
0: Tiga prinsip
1: tu yang
0: faham, hormat dan terima.
1: Baik. Ada lagi nak tambah tak sebelum kita akhir siaran ya?
0: Tak, last-last.
1: Silakan.
0: Apa-apa saja maklumat baik yang para pendengar perlukan, nak tahu segala-galanya, boleh layari di Facebook Muzium Adat dan juga TikTok Muzium Adat.
1: Okey, itu dia. mudah saja di Facebook Muzium Adat dan juga TikTok Muzium Adat.
0: Yeah.
1: Baik, terima kasih Cik Yati, Muhammad Zawi selaku pengarah Muzium Adat Jabatan Muzium Malaysia Kementerian Pembangunan Negara di atas perkongsian ini. InsyaAllah kami pun di Negeri FM akan wawarkan semasa ke semasa lah tentang berkaitan program ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Terima kasih.
1: Itu dia. Selesai sudah program tamu kita dan kita akan teruskan lagi dengan aktiviti ataupun segmen menarik Menerusi Santai Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, masa pantas berlalu. Dah 12.02 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda yang masih lagi bersama dengan saya, Aziz Syarif Abdul Razak, sehingga pukul 2 petang ini dalam Santai Negeri FM. Baiklah, lagu-lagu pilihan yang dihantarkan oleh pendengar setia di WhatsApp The Negeri FM 0126030603. Ramai yang dah hantar ucapan-ucapan dan juga pilihan lagu istimewa mereka. Jadi saya akan layan sehingga pukul 1 tengah hari ini permintaan pendengar dan juga wai-wai kita ni. Yang pertama kita terima melalui Izzy Anis, nak minta lagu Pemilik Cinta Aisyah Syara dengan ucapan takkan bila dapat kutemui pemilik hati ini. Ya Allah, bila tu? Bila dapat kutemui pemilik hati ni. Hai Izzy, senang je Izzy. Ramai lagi lah kat depan-depan tu kan. Kata kumbang bukan seekor. Carilah yang terbaik untuk anda kan. Okay? Dan kita juga ada ucapan Solehin, nak minta lagu Cinta Yang Tersisa daripada kumpulan Chris As untuk ibu saya dan juga pendengar setia Negeri FM. Baiklah, terima kasih kepada anda. Mungkin waktu ini tengah sibuk untuk menyiapkan makan tengah hari dan sebagainya. Boleh juga kongsi menu tengah hari istimewa hari ini. Apa yang dah siap masak tu kan? Bersama dengan kami, jom kita layankan lagu-lagu permintaan melalui Santai Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Itu dia lagu-lagu pilihan yang dihantarkan oleh pendengar setia Negeri FM. Kita teruskan lagi dengan lagu pilihan Kak G hadir dari Kompleks Sukan Shah Alam. Nak minta lagu Bunga Syurgawi Siti Khadijah ataupun The Money khas untuk pemain futsal wanita yang sedang bertanding. Good luck semua. Ni skuad wanita Selangor futsal ataupun yang beraksi untuk Sukan Malaysia Sukma. Jadi kita doakanlah semoga pasukan-pasukan yang beraksi dalam kejohanan di Sukma ni berjaya memperoleh pingat emas, perak ataupun gangsa. Terima kasih Kak G. Dan seterusnya kita ada Pak Andak Taman Desiru Sikaman nak minta lagu Hindustan filem Man ditujukan kepada yang tersayang dengan ucapan kata-kata cinta dan janji manis hanya setakat di bibir saja. Dia kata ibarat tebing yang tak bertepi. Dan semoga hidup berbahagia di samping orang yang tersayang. Patutlah dia minta lagu Hindustan. Baiklah, Pandak Taman di Sekaru. Kita keudarakan lagu pilihan mereka, Kak G dan juga Pandak. Terus setia mendengarkan kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Okey?

sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat, sampai bila-bila.

Baiklah, kita teruskan lagi dengan ucapan-ucapan yang dihantarkan oleh pendengar setia Negeri FM. Kita ada ucapan Abang Syah, Kampung Gadi, Alu Gajah, Melaka, dan minta lagu kumpulan Spring, Bougainvillea. Lagu ini untuk isteri tersayang otoriti Negeri FM, Sanak Saudara di Negeri Sembilan, rakan-rakan petugas di Pencabaran Meteorologi Negeri Sembilan, Kuala Pilah, dan juga kepada semualah yang mengenali dengan diri ini. Semoga sejahtera selalu, ceria-ceria dan juga berbahagia. Terima kasih Abang Syah Kampung Gadi. Kita juga ada Arif nak minta lagu Minta Malina di Balik Resah. Ditujukan khas untuk mereka yang dalam keresahan dengan ucapan jangan stres sangat, jagalah kesihatan mental. Ya, yeah, benar. Kita kalau ada rasa penat, rasa macam stres, kita berehat seketika. Kalau ada musim cuti sekolah ni, nanti buatlah orang kata plan yang baik-baik. Kita bawa anak-anak bercuti, bawa isteri bercuti ya, ataupun suami kita bercuti ke tempat-tempat yang menarik. Carilah macam apa tu, Cameron Highland ke, ataupun pergi Langkawi ke, kan, tempat-tempat yang ada percutian tepi pantai ke, di air terjun dan sebagainya, kan. Kalau di Negeri Sembilan pun ada tempat-tempat yang menarik yang boleh anda sertai ataupun anda bercuti. Report recent tempat yang memang istimewa juga, kan. Kawasan ni kalau di air terjun kawasan Negeri Sembilan pun banyak yang menarik ni. Boleh anda kata rehat-rehat lah sambil-ambil masa tu, satu hari ke dua hari, cuti bersama dengan keluarga. Dah penat bekerja, ni lah masa untuk kita ambil cuti di ujung bulan ini, yang mana cuti sekolah, kan, dan kita nak sambut juga dengan Hari Kebangsaan. Jom kita dengarkan lagu pilihan mereka. Terus setia menerusi Santai Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, 12.30 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda yang telah pun orang kata menjamu selera waktu ini. Selamat menjamu selera. Walau apa tu sedap rasanya kan. Kalau ada kongsikanlah menu tengah hari apa yang ada masak hari ini dan sebagainya. Dan sampaikan juga lah lagu-lagu pilihan anda kerana kita ada lebih kurang 30 minit saja lagi untuk sampaikan ucapan dan juga lagu-lagu pilihan anda dalam Santai at Negeri FM. Dan kita juga ada ucapan seterusnya. Ini dia Shah Nor Ain nak minta lagu Acik Spin dan juga Nana dengan tajuknya Mainan Cinta dengan ucapan untuk isteri tersayang yang ditujukan adik-adik kat sini. Abang sayang dekat sayang. Terima kasih sentiasa jadi mama terbaik untuk anak-anak dan juga menjaga pakai minum abang. Tak lupa juga untuk Piki Azmi pada tugasan saya. Semoga murah rezeki selalu dengan ucapan cepat-cepat bertemu jodoh. Amin. Itu dia ucapan yang istimewa Syah dan ditujukan kepada isteri tersayangnya Nur Ain Nur Zilan. Okey. Semoga anda juga kekal hingga akhir hayat lah. Sepertinya bersama dengan kami dengarkan kami di Negeri FM kerana banyak lagi ucapan-ucapan istimewa dan juga lagu-lagu pilihan yang menjadi pilihan pendengar setia. Dan seterusnya kita juga ada ucapan tu dia ni Amai Batu Pahat nak minta lagu Berpegang Teguh Cintanya Victory dengan ucapan berpeganglah pada cinta yang satu. Terima kasih dan kepada semua pendengar setia Negeri FM. Baik, kita dengarkan lagi pilihan-pilihan lagu istimewa yang dihantarkan oleh pendengar setia melalui WhatsApp di Negeri FM 012 603-0603. Jom kita layan lagu pilihan mereka.

Baiklah, anda masih lagi bersama dengan saya, Aziz Syarif Abdul Raz, Adam Santai and Negeri FM. Baik, kita ada ucapan seterusnya. Koda nak minta lagu Ridaan Nasri Iqmal, ditujukan khas untuk semua gadis di Malaysia. Semoga terhibur mendengarkan lagu pilihan saya. Ampun. Itu dia . Kita juga ada Kak Fatima minta lagu istimewa ni, Ening Rindu, Misha Milan, buat semua pendengar, terutamanya untuk Mak Usul Raja alias. Maaf Mak Usul, lama tak wasa Mak Usul. Sibuk sikit dia kata. Baiklah Kak Fatima. Meniaga-meniaga juga kawan-kawan, jangan lupa . Kerana bila kita meniaga selalunya kawan-kawan yang banyak sokong kita kan. Dia kata pergilah kedai Kak Fatima tu. Macam-macam ada, sedap dia masak. Itulah dia kan, kehebatan kita bila berkawan. Bila ramai kawan, ramai kawan-kawan yang akan tolong kita. Jadi tengok-tengok juga lah kawan-kawan yang baik dalam skill kita ni, semoga membantu perniagaan kita, insyaAllah. Baiklah, kita dengarkan lagu pilihan Kak Fatima dan juga Koda, khas untuk anda menerusi pilihan lagu-lagu santai Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, kita ada dua lagi ucapan istimewa. Lepas ini kita akan bacakan bersama. Dan semestinya juga saya nak berkongsi waktu azan Zuhur bagi daerah di Negeri Sembilan, iaitu Tamping Jempol 1.16 minit tengah hari. Manakala Jerebu, Kuala Lumpur, Rembau pula pada pukul 1.18 minit tengah hari. Untuk Polisen Seremban pula pada pukul 1.18 minit tengah hari juga. Jadi kepada muslimin dan juga muslimat, sama dengan solat Zuhur di surau masjid ataupun di rumah anda, terus setia mendengarkan kami kerana banyak lagi informasi yang kami kongsikan bersama dengan anda. Baiklah, ucapan seterusnya, ucapan terakhir kita juga ada Mak Nga Gadik nak tunjukkan ucapan kepada semua pendengar, terutama juga kepada putera puteri. Apa khabar, dah lama tak dengar. Bila nak balik ke kampung, dia kata. Nak minta lagu Zapin Yang Tinggal. Dan seterusnya juga, kita ada Am Batu Pahat. Minta lagu. Oh, bukan dah Am ni. Tak, saya tengok dah semula-semula. Bukan dah Am. Am dah cakap kita kudarakan tadi. Lagu siapa ni yang terakhir ni. Dah kudarakan juga. Tu dia Boneka Kaca lagunya. Boneka Kaca Jimmy Hussein. Mana pula hilang ni ucapan seterusnya. Am dah baca tadi. Kemudian kita tengok dekat sini. Oh, tu dia Daniel nak minta lagu Boneka Kaca Jimmy Hussein dengan ucapan kasih sayang itu perlu dibaca setiap waktu selama mendengarkan Santai at Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baiklah, terima kasih di atas semua ucapan-ucapan yang dihantarkan juga lagu-lagu pilihan anda. InsyaAllah esok waktu yang sama kita bersama lagi dalam Santai at Negeri FM. Anda boleh hantarkan lagu pilihan anda bersama dengan ucapan. Okey, selamat tengah hari. Selamat menjamu selera buat anda. Kita dengarkan lagu pilihan pendengar setia Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

siasat segera nahas lori imigresen tindakan tanpa kompromi. Dakwaan pemberian kewarganegaraan secara besar-besaran tidak benar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan segera dan menyeluruh berhubung kemalangan membabitkan lori Jabatan Imigresen yang meragut nyawa tiga sekeluarga di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi. Datuk Seri Anwar dalam hantaran di Facebook menegaskan tindakan sewajarnya mesti diambil tanpa kompromi sekiranya siasatan mendapati berlaku kecuaian atau pelanggaran undang-undang. Dalam kejadian kira-kira satu pagi itu, tiga sekeluarga maut manakala seorang lagi cedera selepas dirempuh lori Imigresen di persimpangan lampu isyarat Maju Junction. Sementara itu, siasatan awal polis mendapati lori Imigresen terbabit dipercayai memasuki persimpangan ketika lampu isyarat merah dengan lampu suar dan siren diaktifkan sebelum bertembung dengan sebuah kereta. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa, lori itu kemudian hilang kawalan dan merempuh empat pejalan kaki daripada satu keluarga. Seorang lelaki berusia 53 tahun dan dua anak perempuannya, masing-masing berusia 25 dan 12 tahun, maut di lokasi. Isterinya yang berusia 55 tahun cedera. Kedua-dua pemandu ditahan bagi membantu siasatan. Susulan kejadian itu, Jabatan Imigresen Malaysia akan menjalankan siasatan dalaman bagi meneliti pematuhan SOP dan aspek keselamatan pengoperasian kenderaan jabatan. Jabatan itu turut memberi kerjasama penuh kepada PDRM bagi mengenal pasti punca serta keadaan sebenar kejadian. Tindakan sewajarnya akan diambil berdasarkan hasil siasatan. Dakwaan kononnya Kementerian Dalam Negeri memberikan kewarganegaraan secara besar-besaran kepada warga asing serta 1.2 juta rakyat Cina tidak keluar dari Malaysia adalah tidak benar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kedua-dua dakwaan itu telah dinafikan dan dijelaskan berulang kali sebelum ini berdasarkan fakta dan data rasmi. Menurut beliau, tindakan mengitar semula video, poster dan naratif yang telah diperbetulkan boleh mengelirukan rakyat serta meniup sentimen perkauman dan kebencian. Lima kawasan di Sarawak merekodkan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian mencatat bacaan tertinggi 162, diikuti Kuching 158 dan Sri Aman 156 selain Samarahan dan Mukah. Sementara itu, 57 kawasan di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana manakala 6 lagi berada pada tahap baik. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA mempergiat usaha mempercepatkan bekalan baja sebatian tambahan terhadap kira-kira 38,000 pesawah di kawasan muda. Menurut MADA, pengedaran bagi musim 1 2026 terjejas susulan ketidakcukupan bekalan pada tempoh tertentu. Sehingga semalam, lebih 137,000 beg baja atau 22% daripada keseluruhan keperluan lebih 616,000 beg telah diterima. Baki lebih 478,000 beg masih diperlukan bagi kawasan tanaman seluas kira-kira 78,000 hektar. MADA kini meningkatkan penyelarasan dengan pihak berkaitan bagi memastikan bekalan disalurkan secara berperingkat kepada pesawah. Perusahaan kecil dan sederhana PKS berharap Belanjawan 2027 memberi tumpuan kepada langkah membantu sektor itu mendepani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan PKS Malaysia, Dr. Chin Chi Siong berkata, peningkatan kos menjalankan perniagaan terus memberi cabaran kepada kelangsungan PKS.
1: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali sebab itu cash flow kita tertahan lah. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif, tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
0: Beliau turut mencadangkan program meningkatkan kecakapan operasi diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan AI bagi membantu PKS mengurangkan kos. Pernyataan Malaysia dalam program pentaksiran pelajar antarabangsa PISA membolehkan keberkesanan sistem pendidikan negara dinilai berdasarkan standard antarabangsa. Jelas Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad, pentaksiran itu turut menjadi panduan dalam menentukan hala tuju pendidikan negara.
2: PISA ini secara rumusannya dia bukan untuk melihat ranking kedudukan atau nak berlumba dengan negara lain, tetapi untuk kita melihat apa sistem pendidikan yang telah kita bina ini dan untuk seterusnya. Jadi PISA ini adalah menjadi alat untuk kita merancang lagi sistem pendidikan yang terbaik untuk anak bangsa dalam kita membina negara bangsa ini.
0: Menurutnya, pencapaian PISA juga mencerminkan keupayaan murid menguasai kemahiran berfikir aras tinggi dan mengaplikasikan ilmu dalam menyelesaikan masalah.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, perkembangan konflik Amerika Syarikat dan Iran. Presiden Donald Trump menafikan rundingan sedang berlangsung atau dijadualkan dengan Tehran. Menerusi hantaran di media sosial, Trump turut mendakwa sekatan laut terhadap Iran masih berkuat kuasa selain memaparkan peta yang melabel Selat Hormuz sebagai wilayah baharu Amerika. Bagaimanapun, sumber Washington yang dipetik AFP memaklumkan perbincangan positif dengan Iran sebenarnya telah berlangsung, namun Trump memutuskan untuk menangguhkan rundingan sehingga Tehran bersedia mencapai persetujuan. Dalam perkembangan sama, Emirah Arab Bersatu menggantung semua perdagangan, urus niaga komersial dan transaksi kewangan dengan Iran susulan dakwaan Tehran melancarkan dua peluru berpandu balistik yang menyasarkan navigasi maritim. Iran menafikan dakwaan berkenaan. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA menemui beberapa tan bahan nuklear di sebuah lokasi yang sebelum ini tidak diisytiharkan Syria. Ketua Pengarah IAEA Rafael Grossi memuji tindakan Damsyik melaporkan kewujudan bahan berkenaan yang disifatkannya sebagai langkah berani dan telus. Bahan tersebut berpotensi disalahgunakan dan akan diletakkan bawah sistem pelindungan IAEA. Menteri Luar Syria Asad Al-Shabani pula memaklumkan bahan itu tidak berbahaya dan akan kekal dalam kawalan Syria tertakluk kepada pemantauan agensi tersebut. Beralih ke sukan bola sepak Piala Sri Kandi Merdeka 2026. Penyerang berusia 14 tahun Lim Yu mencuri tumpuan selepas meledak 7 gol membantu skuad Melayan Tigers bawah 17 tahun membelasah Arab Saudi 9-0 pada aksi terakhir kumpulan A di Kudus, Indonesia. Lim Yu memamerkan aksi cemerlang menerusi sepakan percuma dan rembatan dari luar kotak penalti ketika Malaysia mendominasi permainan meskipun beraksi dengan 10 pemain selepas di Shana Pillay dilayangkan kad merah pada minit ke-21. Skuad yang dibimbing jurulatih Fairuz Muntanaf Zainal Abidin itu bakal menentang juara kumpulan B pada aksi separuh akhir Jumaat ini. Al-Hilal kemuka tawaran 38 juta pound untuk penyerang Aston Villa Ollie Watkins. Watkins 30 dilaporkan terbuka untuk menyertai kelab Liga Pro Saudi itu yang sudah mengemukakan beberapa tawaran terhadapnya. Bagaimanapun, Aston Villa mahu mengekalkan penyerang England berkenaan. Tenis terbuka Amerika Syarikat. Juara dua kali perseorangan, Venus Williams menerima tiket wildcard untuk beraksi pada kejohanan tahun ini. Pemain berusia 46 tahun itu yang memiliki 7 gelaran Grand Slam tersingkir pada pusingan pertama tahun lalu selepas tewas kepada pemain Czech Carolina Muchova. Williams turut kembali beraksi dalam acara beregu bersama adiknya Serena buat kali pertama sejak 2022, namun tewas pada pusingan pertama terbuka Cincinnati Isnin lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasat segera nahas lori imigresen, tindakan tanpa kompromi. Dakwaan pemberian kewarganegaraan secara besar-besaran tidak benar. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Jadikan hari anda hari yang bermakna bersama-sama kami di Negeri FM.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Kenali sirah, cintai Rasul. Ketika berusia 25 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah yang ketika itu berusia sekitar 40 tahun. Rumah tangga baginda dipenuhi kasih sayang, saling menghormati dan menjadi contoh keluarga yang bahagia. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan beberapa orang cahaya mata, antaranya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, Al-Qasim dan Abdullah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi, Madani dihayati, Ummah diberkati.

0: dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Selamat tengah hari kepada anda terus setia bersama dengan kami dalam Santai at Negeri FM. Waktu sekarang 1.46 minit tengah hari. Baiklah, belum sampai lagi ke program malam kita. Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk keluarga menanti anda, antaranya menyaksikan pameran aset dan juga operasi menyelamat, jualan Rahmah Madani, Jumaat Al-Quran, perkhidmatan pengantin kad pengenalan dan juga kaunter bergerak JPG serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan juga bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, topi, tukar topi kleder, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program malam ini kita di kawasan parlimen anda, bawa keluarga serta aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita. Memadai harapan rakyat, terus setia mendengarkan kami di Santai Negeri FM. Lagu seterusnya, Erin Zakri, Sejambak Bunga dan juga Eden, Bintang Menghiburkan Anda.

0: semua yang kita cintai. Sebaliknya, menghargai semua yang kita miliki. Negeri FM.
1: Baiklah, di segmen terakhir ini ingin saya berkongsi bersama dengan anda yang mana penderma darah B positif, mohon luangkan sedikit masa untuk hadir menderma darah. Mungkin bagi kita satu beg darah hanyalah beberapa minit daripada masa yang kita ada, tetapi bagi seseorang yang sedang menunggu transfusi darah, anda mungkin menjadi peluang untuk terus hidup. Jadi kepada anda yang ada darah jenis B positif, anda diperlukan kerana anda mampu membantu menyelamatkan nyawa. Hadirkan diri ke Pusat Derma Darah Hospital Tuanku Jaafar Seremban. Terima kasih kerana memilih untuk menjadi harapan kepada mereka yang sedang menunggu. Okay? Jadi kepada anda, sama-sama memberikan bantuan ini. Setiap titisan darah anda membawa harapan untuk mereka. Derma darah, selamatkan nyawa, hadiahkan harapan. Jadi kepada anda, terus setia bersama dengan Nenta Babo selepas ini menerusi Moncak Potang dengan pelbagai lagi informasi yang akan dikongsikan buat anda. Jumpa lagi esok waktu yang sama dalam Santai Negeri FM 10 pagi hingga 2 petang bersama dengan saya Aziz Syarif Abdul Razak.

Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat petang pendengar Negeri FM. Tak kira di mana saja berada. Alhamdulillah. Bersualailah macam biasa untuk hari ini kan. Berkat doa kita bersama-sama, Allah pemudahkan urusan, dipanjangkan usia, diberikan kesihatan jiwa untuk menjalani tugasan macam biasa. Jadi untuk hari ini edisi 9 Ogos 2026 bersamaan 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Semoga semuanya sihat-sihat, baik-baik aja ya. Izinkan ayo pula lah nomankan pendengar, iaitu sampailah ke 6 petang bertamankan ayo dan terbabu dalam moncak petang.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Apa tanda guru tu bilang dalam bergaul menghormati orang, berkata lembut tidak temberang, bersopan santun muka belakang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Dagang FM, ingat sampai bila-bila 92.6, 95.7, 107.7. Itu dia orang Semondo. Bersama-sama dengan pendongak petang ini kan lagu yang pertama lah untuk Lorat Negeri. Ya, tu dia. Dalam ruangan Moncak Petang hari ni lah. Yo, hari ni kiranya hari Rabu. Esok kami. Makanya lepas tu Jumaat. Jumaat satu Ahad. Jadi untuk Rabu ni kan apalah burak air potang ni kan cerita air pendengar tu Tuhan. Nak nongak lah suara pendengar ni. Kalau boleh kan hari-hari kalau kiranya ayo ni ke udara kan nak berburak, nak dapat an moncak tu. Kalau ti mengharapkan ayo suara mana kan tibanya moncak itu kan. Apa dah cerita air potang ni? Itulah tu. Apa-apa pun ambil dulu nombor 6753166 ataupun satu lagi talian kami tu 6753177. Mohlah kita berinteraksi di ruang udara dengan tajuk ceritanya. Kejap lagi kita kongsi sama-sama ya. Apa-apa pun dengan Negeri FM, Moncak Petang.

Gogi FM ingat sampai bila-bila Lemon Tree kata kau banyak lagu tu ha, apa dia cerita Lemon Tree. Siapa yang gamar makan lemon tu, minum air lemon kata kalau ayolah lah kalau minum air lemon tu tak nak gula. Manis-manis tak nak. Tapi memang tak lalu dia ayo. Baik, untuk petang inilah kan burak-burak kita sempena bulan kebangsaan sekarang ni kan. Kita di dalam bulan kebangsaan. Apa kata kita burak-burak kita cungkir-cungkir pasal kawan-kawan, boleh kah? Mungkin pendengar ada kawan-kawan kan kira berlainan bangsa. Siapa ada cangkit tangan sikit? Kalau ada mailah kongsi ceritanya dengan ayah ni kan, ataupun berikan ucapan tarikh ke, tak kisahlah dah. Mungkin boleh kongsi juga ceritanya macam mana pula mula berjumpa, mula berkenal, mula rapat kan. Ada kisah di sebalik kawan-kawan kita tu. Makanya moh darah telefon 6753166 6753177 ya. Anda ke kawan yang kiranya berlainan bangsa tu, kawan baik anda dari bangsa apa? Meh cerita dengan ayo, meh doreh ya. Jangan malu, jangan segan kita berinteraksi di Italian. Nak dapat andokek tu, nak dapat an moncak itu.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy.

0: Ya, baik saudara, masa yang ada ni kita bersama-sama lah berkongsikan ceritanya kan berkenaan dengan kawan-kawan. Ada ke anda ada kawan berlainan bangsa? Sesuailah kan untuk kiranya bersempena bulan kebangsaan ini, makanya bolehlah telefon ayah di talian 06-6753166 6753177 untuk semualah. Tak kira lah kau cik besar tua muda kan, jauh kau dokek kau, lama ataupun baru. Semuanya ayah terima, tak kira siapa pun nampak tu matanya kan. Selamat petang, Datuk Chef Ismail pun layan Negeri FM. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak yo. Makanya tak pernah berubah, mendengar tetap stesen yang sama, take away. Bosa hati kami warga kerja Negeri FM ni ha. Hello, di talian dah ada, siapa tu? Hello.
1: Selamat petang.
0: Iya, petang. Siapa dek?
1: Flower Bee.
0: Flower Bee kosat ni. Kek mana ni Flower?
1: Tengah kerja ni.
0: Ui, sampai telefon kami tu. Terima kasih lah banyak-banyak.
1: Ya.
0: Flower ni nama.
1: Banyak relax kat sini. Apa dia?
0: Nama sebenarnya apa?
1: Habibah binti Harun.
0: Habibah sadap nama itu ha. Ui, kau jauh relax ya. Untung so itu ha.
1: Yolah, rezeki eh.
0: Tu dia ha. Apa lagi nak diheboh, nak di apa, nak di ngeluh-ngeluh kan?
1: Dah, ya, tak dah, ada ngeluh-ngeluh. Kau jauh.
0: Ayo, baik. Ni nak nanya Flower ni. Anda ke kawan berlainan bangsa ni?
1: Oh, macam-macam ada orang.
0: Iya, antaranya.
1: India, Melayu.
0: Iya.
1: Kan satu Malaysia.
0: Alhamdulillah, baik. Yang Indianya, kongsilah nama itu.
1: Oh, kongsi eh. Yang Aunty Santa ni, dia off day. Yang lagi seorang, rehat. Aunty Syam, rehat.
0: Aunty Santa namanya.
1: Iya.
0: Macam mana boleh kena, boleh jadi rapat tu?
1: Sebab kami ni jaga bahagian home living. Ada yang depan kita ni macam jiran-jiran kita lah.
0: Oh, maknanya sama kerja lah ni.
1: Yo, kuantar masing-masing macam tu.
0: Yolah, dia biasa kalau kita seleso dengan kawan-kawan ni kan, berkawan dengan kawan kita ni, tentu ada sesuatu yang unik kat dia tu.
1: Ya, betul.
0: Macam Aunty Santa ni apa dia yang lebih kat dia tu?
1: Dia kelebihan dia ni, dia macam kalau ada customer, dia bagi tahu. Kalau kita tak ada, dia serve tang customer. Barang kita dekat customer tu, macam tu kita lebih kurang je.
0: Makna dia kira apa, kerja tu tak berkira.
1: Tak berkira tu. Macam dia juga, kalau dia tak ada tempat dia ada customer, saya yang serve kan. Macam tu lah.
0: Tu deh, macam tu lah. Itulah dia jadi harmoni tu kan.
1: Joki hari ni dapat telefon nen terbabu
0: lah. Alhamdulillah. Ayo pun dapat joki bercakap mau Flower Beep ni ha.
1: Yelah, sebab sebelum-sebelum ni busy bona.
0: Yolah, alhamdulillah.
1: Kadang banyak kojo.
0: Baik. Baik, apapun selamat bertugas ya. Terima kasih layan Negeri FM ya.
1: Ya, sama-sama. Tanpa tu dah.
0: Ya, tu deh. Apapun, terima kasih banyak.
1: Ya, sama-sama.
0: Tu deh, puih hati ayo rasa ya.

0: Alah Gori FM ingat sampai bila-bila, wahai pendengar semua. Tak kira lah kaci basah tu orang muda. Melah doreh telefon ayo. Kita burak-burak sama-sama. Cerita tentang kawan-kawan kita. Yang berlainan bangsa. Adakah? Ada yang manggil ni ha. Siapa agaknya di talian ni? Halo Gori FM.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Bayu ni ha, daripada Podeksen.
0: Atau dah Bayu dari Podeksen. Cuaca macam mana ke Podeksen tu Bayu?
1: Iyo, baru nak panas. Lepas hujan tadi.
0: Oh, tadi hujan ke Podeksen? Kat sini tadi okey. Mendung redup ya tadi ha. Hujan tak ada pula sepanjang perjalanan ayo tadi. Bayu?
1: Yo.
0: Bayu anda kawan berlainan bangsa?
1: Ada ramai.
0: Iyo. Cerita sikit yang apa yang paling rapat itulah.
1: Nah, kata rapat tu taklah, tapi
0: kawan lah.
1: Kebaran bila bercakap dengan dia tu bolehlah bercakap sikit bahasa dia.
0: Oh, makna Bayu ni kira berkawan dengan ke bangsa lain tu apa dah tu?
1: Macam India.
0: India.
1: Malikam.
0: Oh, maknanya.
1: My parents name Soleh.
0: Oh, nalar ke.
1: Kunjung-kunjung. Tamil kerion.
0: Kunjung-kunjung. Sikit-sikit. Masya Allah.
1: Pandai.
0: Bayu, kira siapa nama kawan tu?
1: Kawan tu dia nak dekat. Dia macam mana nak cakap
0: Nama
1: Nama dia ramai.
0: Tak salah-salah seorang.
1: Kadang-kadang merajuk lain-lain.
0: Ayolah. Ayolah tak payah pula jagalah ya. Itu cara Bayu berkawan lah. Betul-betul lah. Baik. Pada semua lah kawan-kawan. Maknanya kalau Bihan Bayu dapat berkawan dengan berlainan bangsa ni. Bayu dapat menguasai bahasa.
1: Sikit-sikit lah. Macam Chinese pun Bayu boleh cakap sikit.
0: Baik. Antaranya
1: Tamil boleh cakap. Kalau Bayu pun ada keturunan Jawa juga. So boleh cakap Jawa jugalah. Macam tu.
0: Kalau macam tu Bayu bari satu bahasa Tamil, bahasa Chinese-nya, lepas tu satu bahasa Jawa. Bari satu perkataan satu-satu.
1: Bahasa bahasa apa ini? Untuk Indian. Amar Yana Karib.
0: Mak, Yana Karib maksudnya?
1: Mak, masak apa tu?
0: Awak ingatkan tu apa nanyo kari apa? Rupanya masak apa? Baik, tu bahasa Tamilnya. Mandarin pula?
1: Mandarin dia, Nishis Moming.
0: Maksudnya apa tu?
1: Siapa nama awak?
0: Ni si semua. Baik. Jawanya apa?
1: Yang Jawa punya kejap nak kena fikir kat ni.
0: Salah satu.
1: Orang Osmangan Orong.
0: Osmangan Orong. Dah makan ke belum?
1: Osmangan Orong. Dah makan ke belum?
0: Atuh deh. Baik. Terima kasih Bayu.
1: Sama-sama ni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Puih hati ayo.

Nagori FM ingat sampai bila-bila baik sedara tepat pukul 3 sama-sama dengar berita Nagori FM macam biasa waktu yang sama ya. Jadi jangan ke mana-mana, kita dengar berita apa cerita. Lepas berita Nagori FM ni sekarang kita sambung semula untuk burak-burak lah kan, bertanyakan ni, kongsikan tentang kawan berlainan bangsa. Kenapa dan apa kelebihannya kan? Siapa deh? Mana deh duduknya kan? Sejak bila berkenalan? Ya, lepas berita sekarang ya. Tori dengan Nagori FM, mancak petang.

0: Alhamdulillah. Assalamualaikum. Selamat petang. Salam sejahtera kepada pendengar semua. Hai. Masih lagi bertemankan Ayon dan Terbambu. Bermula pukul 2 lah sampailah ke 6 petang ya. 4 jam sahaja. Tadi dengan berita Nagori FM makanya sambung semula. Burak-burak petang ini kan cerita tentang kawan-kawan kita ni ha. Anda ke kawan berlainan bangsa? Sekarang ni tak kira lah. Siapa pun boleh telefon. Ya, berlainan bangsa semua lah. Pelbagai kaum pun boleh bersama-sama ayo sekarang. Halo Nagori FM, siapa dah tu? Halo?
1: Hello.
0: Yo, siapa dah tu?
1: Ada.
0: Hello? Yo, siapa tu?
1: Tadi punya telefon dah. Tak potong lagi ya.
0: Itulah ni apa baru dapat ni. Siapa dah tu namanya?
1: Dari Pertama Tasik.
0: Apa namanya?
1: Zaida.
0: Zaida.
1: Ya.
0: Dari?
1: Taman Tasik Jaya.
0: Taman Tasik Jaya ke sana. Oh, dah kat Senawang. Yo, baik. Zaida.
1: Ya.
0: Ni cerita tentang kawan-kawan ni ha. Zaida tu ke kawan lain apa ni berlain bangsa ni?
1: Ramai.
0: Ui, bertuah meriahnya rasa
1: Cina, Melayu semua ada lah. Masa semua. Tu saya kerja. Tapi tak ada lagi dah. Dah bersara. Tak ada lagi dah kawan dah. Dah mati hubungan.
0: Tak ada kau buat apa nama tu reunion buat kata orang itu?
1: Dulu ada. Habis tu dah kawan semua dah tak ada lagi. Dah hilang semua. Dah lupa.
0: Allah.
1: Ramai yang tak ada. Ramai dah meninggal. Ramai yang dah jauh duduk.
0: Baik. Jadi apa ke kenangan bersama kawan-kawan Zaida tu? Masa berkojo marin tu? Macam mana boleh cerita itu?
1: Dah lama rasa tak ingat lagi lah.
0: Tak ingat lah. Tapi masa berkojo tu meriah lah kan? Seronok lah. Kawan-kawan.
1: Ramai kawan Cina lah daripada bangsa asing daripada Melayu. Ramai bangsa asing. Melayu kurang sikit. Kerja tu ramai Cina.
0: Tapi masa berkojo dulu Kak Zaida sampai tak timba sikit ilmu kat kawan tu? Belajar bahasa dia ke apa ke?
1: Tak dapat. Ada belajar tapi tak boleh masuk.
0: Tak lokek. Cuba nak belajar tapi tak sangkut dah ya.
1: Tak sangkut belajar ni.
0: Faham tu. Tapi ada tak kira kenangan lah dengan kawan tu? Makan sama kau marin.
1: Ada satu orang kawan India tu. Banyak baik dengan dia. Selalu dia bagi chapati, toseng. Hari-hari lah dia buat chapati, toseng. Kat tempat kerja. Kadang datang raya rumah dia. Kipar Bali. Itulah kenangan-kenangan dengan dia lah. Makan chapati. Sampai sekarang ingat lagi.
0: Ingat chapati kan?
1: Ingat lagi chapati, toseng.
0: Maknanya dek kiranya biasa makan kawan punya tu. Makan chapati lain macam tak sampai kan?
1: Sebab biasa dengan dia juga cepati sedap lah. India punya cepati, Melayu cepati sedap.
0: Ayolah, yo radio yang buat. Ayolah, baik. Terima kasih Zaida ya.
1: Okay, sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Moncak batang, ngosah moncak eh. Wahai pendengar, telefonlah ayo. Usah lai duduk bergenggi. Dogeh-dogeh. 6753166 or 6753177. Di talian dah mengalip-alip dah ni ha. Hello, siapa dia tu?
3: Yeah, Hani, yeah. Itu for her. Tapi nama kita Hana.
2: Oh, kawasannya. Itu for her. Ayo ingatkan itu for her. Itu lelaki kawasannya Hana. Bungo ingatkan kumbang. Baik. Hana ni dari mana ni?
3: Ala doket yo, Taman Pinggiran Senawang.
2: Taman Pinggiran Senawang. Bola baru kami ni ha.
3: Ha. Kan.
2: Yo, lasa pelawangan.
3: Nak share. Saya ada dua kawan. Dua-dua ni bukan Melayu lah. Tapi dua-dua ni orang kata budak-budak jenis kumbang BFF lah kan.
2: BFF. So, wow.
3: Seorang ni Sarawakian, dia Iban. Seorang lagi ni Rushin, Serani tadilah.
2: Baik. Jadi seorang Iban, seorang Serani. Ya, maksud ni berkawan masa bila tu? Sampai sekarang?
3: Ya, sampai sekarang.
2: Alhamdulillah. Sekarang duduk doket ke jauh ke macam mana?
3: Tak, yang Iban tu dia dah balik ke Sarawak ke Kuching. Yang Serani tu ada dekat lah. Yang Serani tu kawan dah 30 tahun jugalah.
2: Masya Allah, daripada bujang ke?
3: Ya. Kawan dengan dia. Sebab dia macam, dia Serani tapi dia dah anggap kita orang ni, umat kita macam umat dia.
2: Masya
3: Allah. Jumpa ayah dia, salam, dia panggil ayah semua macam tu lah.
2: Macam keluarga, macam adik beradik lah ni.
3: Ya.
2: Macam mana boleh kena ni? Sambutlah nama ni. Siapa nama tu?
3: Nama yang Serani tu Linet. Linet Margaret Gomez nama
2: ni. Mak wis sedap nama ni kan. Linet Margaret apa?
3: Gomez.
2: Macam Selena Gomez.
3: Itulah tu.
2: Lain seorang.
3: Yang seorang tu Helen Tan Sihua. Dia Sarawak lah.
2: Panggil apa?
3: Panggil Helen.
2: Helen. Seorang Linet.
3: Seorang Linet, seorang Helen.
2: Linet.
3: Tapi yang Helen. Yang Helen ni dia Nen. Ni bukan nak mengatur lah. Tapi bukan sebab dia kawan saya. Bukan tak. Tapi dia ni, yang Helen ni, dia strategis dan dia adab budi bahasa sangat tinggi.
2: Masya Allah. Kalah Hana lah ni.
3: Saya memang, saya jadi serontung.
2: Kalah Hana dia punya adab budi tau.
3: Kadang-kadang kan. Kadang-kadang bila tengok bangsa kita pun kalah lah dengan dia.
2: Allah.
3: Yelah. Dia memang sangat budi bahasa. Lepas tu dia strategis. Saya selalu panggil dia negarawan. Kalau baik kojo-kojo kan. Baik strategis sekarang. Dia boleh cakap, tak apalah aku bagi aku makan, bagi minum. Padahal dia punya otak memang sangat bagus. Sangat bagus.
2: Maknanya dia geligo. Lepas tu dah lah geligo. Cokodik pula. Lepas tu dah lah macam itu. Beradab pula. Bertuah betul lah Ana.
3: Sebanyak belajar lah dengan Dio.
2: Sebab dengan Dio berkawan sama Dio tu Ana banyak belajar.
3: Banyak benda belajar.
2: Makna Ana jadi pandai sebab dia kawan.
3: Boleh lah macam tu kan. Pengaruh kawan kan.
2: Ya, alhamdulillah betul lah. Makna Ana ni bertuah lah dapat kawan baik kan.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah bagi kawan-kawan yang ialah bukan kita lain pahaman tapi
2: Yo, faham. Baik, jadi Ana, apa agaknya kelebihan Helen dengan Linet ni?
3: Dua-dua sangat baik. Sangat baik. Macam Helen kan, dia tahu kalau dia panggil kita, panggil ajak dia kita boleh cakap. Dia akan bagi apa yang perlu untuk kita. Kita boleh cakap. Dia tahu.
2: Dia faham. Baik. Helen ni dia faham, tak payah minta, dia tahu beri.
3: Dia tak payah minta. Kadang-kadang kita pula malu kan dia. Yang Linet, yang Linet tu pun sama. Dia kalau ke mana-mana yang mesti kan, kau nak apa? Aku nak beli ni. Aku ada pergi church ni, kau nak apa tak? Macam dia pergi dekat apa tu, Vatican itu pun kena apa. Macam itulah.
2: Baik. Jadi sekarang ni Linet kelebihannya ramah bawa boli oleh-oleh untuk anak untuk anak. Baik.
3: Tapi yang dia tu kasar sikit.
2: Garang sikitlah.
3: Dia memang garang. Yang Helen ni, yang Helen ialah atuk dulu.
2: Yo.
3: Atuk kau banyak rentap kan?
2: Okey.
3: Cucu rentap kan, pelawan Sarawak tu kan. Dia memang tinggi lah Budi Basu.
2: Baik, itu dah. Terima kasih Hana.
3: Alhamdulillah, syukur dapat telefon lagi ni.
2: Alhamdulillah. Tori dongan Nogori FM ya Hana.
3: InsyaAllah.
2: Tu dah puas.
3: Okay, bye-bye.
2: Waalaikumsalam.

0: kelihatan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Assalamualaikum, sehatan. Dongalah Negeri FM.

0: Moncah potang. Osah moncah.
1: Yang kepada pandangan yang sedang dalam kenderaan sekarang ini kan, tak kira lah sama ada kenderaan pengangkutan awam ko, sama ada kenderaan sendiri ko, sama ada duduk sebelah, duduk di belakang menumpang ko dan sebagainya yang motannya kan. Kau nak ingat-ingatkanlah kepada yang memandu tu. Berhati-hati, jangan laju-laju. Pesan kat dia, jangan laju, jangan laju, jangan laju, jangan laju. Baik, di talian ada menanti sekarang. Hello, Negeri FM, siapa tu?
2: Mak Yah Jasin.
1: Alhamdulillah, Mak Yah sehat hari ni.
2: Alhamdulillah.
1: Mak Yah hari ni makan apa?
2: Hari ni tadi, mak menantu nak ikut kerja, dia buat masak.
1: Masya Allah. Menantu sebelum pergi kerja, masak dulu untuk Mak Yah.
2: Dia buat nasi pergi kerja.
1: Oh, dia bawa bakar. Masaklah tahu itu Mak Yah.
2: Jadi ada tu, dia kata mak hari ni buat bubur dia, mak kata tak kira lah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah, betul wah lah mak mentu. Oh, ha, dapat menantu. Mak Yah.
2: Yeah.
1: Mak Yah ni anda ke kawan berlainan bangsa ni?
2: Ada, Mak Yah. Masa tu Mak Yah kerja istik Lebon, Lemau.
1: Mm-hmm.
2: India.
1: Mm-hmm.
2: Ada memang baik betul dengan Mak Yah.
1: Iya, lelaki ke perempuan tu?
2: Perempuan.
1: Nama eh?
2: Namanya Lachmi.
1: Lachmi. Apa yang membuatkan Mak Yah kawan modio tu jadi rapat tu?
2: Masa tu bila Mak Yah baru lagi sebulan kerja, dia dah lama kerja.
1: Oh.
2: Habis tu macam kita ni baru kerja tak pandai.
1: Mm-mm.
2: Habis tanya kawan, dia kata kau buat lah. Habis dia kata nama Mak Yah sebenarnya Muna.
1: Oh, Muna.
2: Dalam IC. Orang panggil-panggil je Mak Yah. Apa tu buat apa, potong stop running. Apa hari tu lah bunyi Mak Yah pun tak pandai nak
1: jemput. Nak nyobot penjual langit tu. Dia lah selalu bantu.
2: Macam ini Muna, dia kata buat. Habis Mak Yah buat potong tepat. Habis tak boleh, tak boleh macam tu. Kau buatlah serum, kata dia.
1: Masya Allah.
2: Dia ajar lah Mak Yah. Dia cukup baik. Kalau apa Mak Yah termenung kau, pasang kau termenung Muna, kata dia. Masalah kerja kau jangan susah, aku kan ada, dia kata.
1: Alah,
2: dia sungguh baik.
1: Iyo. Sampai sekarang
2: ni pula apa, lepas tu dah 15 tahun nak, dekat 20 tahun dah tak jumpa dia. Dia duduk Mak Serara.
1: Oh.
2: Mak Serara dia ada orang negeri dia lah, India. Minang dia ni kahwin lah orang sana. Jadi tak adalah balik-balik sampai ke ini. Tak adalah jumpa lagi.
1: Oh, dia dah balik India.
2: Balik India.
1: Oh.
2: Tapi Mak Yah terkenang sampai ni.
1: Baik.
2: Budi orang jandaan kita tu.
1: Betul.
2: Walaupun berbangsa.
1: Betul kan?
2: Mak Yah tetap ingat.
1: Mudah-mudahan Mak Yah, mudahan satu hari nanti adalah joki peluang Mak Yah jumpa balik kawan-kawan lama Mak Yah tu ya.
2: Tak tahulah. InsyaAllah lah kalau dia rezeki adalah rumah.
1: Baik. InsyaAllah Mak Yah. Mudah-mudahan Mak Yah ya.
2: Ya.
1: Okey, baik. Terima kasih Mak Yah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ingat Mak Yah kawan ni ramah, nolong dia ngajar, dia macam-macam kan. Masa berkojok. Tu dah yang lain macam mana cerita. Tipu nak.

0: tuahai rumah dek bertuan, tuahai Nogori FM, dek pendonga mari sokongan. Terima kasih Nonga Nogori FM ya.
1: Alamoce.
0: Jadikan hari anda hari yang bermakna bersama-sama kami di Nogori FM.

Ya, dilhi tum hara katanya. Apa yang ayo dapat, yang ayo ingat, dilhi tum hara maksudnya hati ni milik awak. Betul ke? Kalau salah minta maaf lah. Ayo kena pergi tanya Ayu lah. Penyelia siaran, penyelia penerbitan ni. Cik Ayu dia tahu bahasa-bahasa Hindi ni kan. Dilhi tum hara. Hati ini milik awak. Ya ke tidak? Baik, apapun terima kasih kepada pendengar. Makanya talian Ayu nak tutup dah. Kalau ada untuk penutupnya lah kan, pemanggil terakhir. Ada kau yang nak telefon ni? 6753166 6753177. Ada ke penutup pemanggil terakhir yang bertuah lah kiranya kan. Biasanya yang awal, yang ujung-ujung, biasa sebab apa, mudah orang ingat. Kata yang tengah-tengah tu, makanya itu bukan orang tak ingat, dia akan ingat. Semualah yang telefon kan pastinya akan menjadi ingatan daripada apa ni, ayolah kan. Maka pendengar semua ni antaranya tadi tu Zaidah, Hana, Mak Yah pun sama juga bersama-sama kongsikan tentang kawan-kawannya kan. Habibah pun ada tadi, lepas tu siapa lagi, Bayu pun ada juga tu sama kan. Baik, untuk pemanggil terakhir di talian, halo, siapa dia tu? Halo, Nagori FM. Halo. Oh, putih, tak apalah. Makanya terima kasih kepada semua. Talian ayo tutuplah. Kalau nak sambung cerita, makanya boleh hantar dan kirimkan di WhatsApp Konti 012-603-0603 ya. Makanya kat situ boleh kongsikan ucapan, boleh kongsikan aktiviti, boleh kongsikan apa jualah program kau di kawasan anda yang melibatkan komuniti kan, melibatkan orang ramai. Apa salah kita kongsi sama-sama kan? Sebabnya untuk keramaian ni tentulah nak yang ramai datang. Baik, apa-apa pun lah ya. Sementara itulah kita nak tutuplah cerita petang ini kan, tentang kawan berlainan bangsa ni kan. Apa yang ayo dapat ni nak dikongsikan dengan pendengar lah kan. Lopeh ni sekarang. Ni cerita kawan berlainan bangsa lah ni. Apa-apa pun Lopeh ni akan ayo kongsi ya. Inilah anak Malaysia. Kita anak Malaysia, jagalah kemerdekaan negara kita sebaiknya. Harmoni sentiasa.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Muncak pun tak usah muncak.

Main sedang dah pun 47 minit petang. Selamat petang kepada semua pandangan Dogori FM. Hari ni apa yang sibuk bona tu, tapi dalam pada sibuk-sibuk, jangan lupa kibarkan jalur gemilang sebagai tanduk dan lambang cintakan negara kita kan. Jadi inilah masanya kita nak buktikan bersama-sama, kata orang ni kan, kata tidak membezakan, tidak ada beza lah. Tidak ada beza lah sama ada kocik besar, tua muda, pelbagai kaum, kita berganding sama ya. Kita gunakan kaedah yang mudah untuk kita membuktikan rasa cinta pada negara. Sekarang ni kan macam-macam pesen ada TKW. Kaedah menunjukkan rasa cinta tu, sama ada di media sosial ke, sama ada secara fizikal ke kan. Jadi pada hati kita lah. Makanya jantik hati tu bila lagi kalau tidak sekarang. Baik, ada dongeng tak sedara tentang cerita ataupun kisah sambung bayar kenderaan salah di sisi undang-undang? Ada ke dongeng tu? Ayo belik-belik doke media sosial My Check Official ni. Dakwaan menjual atau memboli kenderaan secara sambung bayar salah di sisi undang-undang adalah benar. PDRM menjelaskan, menurut Akta Sewa Beli 1967, penjual atau pembeli kenderaan sambung bayar ini boleh didenda atau penjara atau kedua-duanya jika disabitkan kesalahan di bawah akta tersebut. Ini menurut JPJ, sambung bayar kenderaan membawa risiko yang tinggi kepada kedua-dua pihak. Bukan sebelah pihak saja, dua-dua kono. Terutamanya pemilik kenderaan sebab masih bertanggungjawab dari segi undang-undang dan kewangan selagi hak milik tidak dipindahkan. Jadi pembeli pula tidak mempunyai hak pemilikan yang sah walaupun telah membayar ansuran. Makanya urusan jual beli kenderaan sebaiknya dilakukan melalui proses pertukaran hak milik yang sah. Itu lebih mudah dan selamat ya. Dan mendapat kelulusan pihak bank bagi mengelakkan masalah serta kerugian pada masa hadapan ya. Tadi kita tak nak awak yang mali ugi, yang kiranya memberi untuk menolak sambung bayar pun ugi. Dua-dua masalah. Itu tak nak elaklah beban ni ya. Enak kali FM, ingat sampai bila-bila.

Dalam hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baik saudara, semoga kita dileraikan kemulut yang ada, maka dipermudahkan untuk penyelesaiannya. Sama ada kemulut di fikiran, kemulut di hati, kemulut dari perhubungan, pergaulan dan sebagainya. Jadi tenang-tenangkan. Sementara itu nak ngebahkan, nak maklumkan kepada pendengar semua, kepada muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar bagi Seremban hari ini pukul 4:34 minit petang. Itu bagi zon 03, maknanya bagi Seremban dan Port Dickson. Untuk zon 01, Tampin Jempol. Zon 2, Jelebu, Kuala Pilah, Rombau adalah pada pukul 4:33 minit petang. Zon 1, Tampin dan Jempol, 4:32 minit petang. Mentau menantikan waktu solat fardu asar yang akan berkumandang pada pukul 4:34 minit petang bagi Seremban dan Port Dickson. Ayo nak mohon izin untuk berkongsi kata-kata yang mudahan beri manfaat sesama kita lah. Apapunlah saudara, di manapun kita sekarang, apapun adanya kita sekarang, jangan sesekali kita mempermainkan perasaan orang. Jadi mudahan kita tidaklah tergolong daripada sikap yang begitu, mempermainkan perasaan seseorang. Kerana mungkin lepas ni kita tak akan jumpa lagi dengan orang yang ikhlas mencintai, yang menyayang kita seperti itu. Manusia diajari setiap hari untuk memberi dan menerima. Tapi sayangnya kita ni selalu lupa untuk belajar menghargai. Hari-hari kita tempuh kan, hari-hari yang kita lalui, selalu bila dah hilang baru sedar, bila dah tak ada barulah tertanya-tanya, barulah sedetik di hati alangkah bahagianya kalau dia ada lagi. Helah, kita doa yang baik-baik, semoga kita dijauhi daripada sikap tidak menghargai. Sentiasa kita dokek dengan perasaan dan hati yang sentiasa menghargai. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Syukur Alhamdulillah, masih lagi dapat kita berdoa kan, masih lagi dapat kita meminta, makanya yang baik-baik sajalah, insyaAllah. Baik, tepat pukul 5 kita akan tori ke pusat berita Radio ATM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang ya saudara. Torikan setiap mendengar Nogori FM, bertemankan ayah Nen Tubabu.

dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Ingat sampai bila-bila.
1: Pelan komprehensif tambah baik kawalan pintu masuk negara dilaksana serta-merta. SST, GST hybrid masih dikaji, keputusan tidak dibuat terburu-buru. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Pengawalan komprehensif bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pelan itu dibentangkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan. Ia antara lain bertujuan memperkukuh penyelarasan antara agensi dalam mengawal pintu masuk negara. Pelan itu disediakan susulan beberapa insiden yang mencetuskan kebimbangan terhadap tahap kawalan keselamatan termasuk di lapangan terbang. Berkenaan cadangan pelaksanaan sistem pencukaian hibrid cukai jualan dan perkhidmatan SST dan cukai barang dan perkhidmatan GST, Datuk Seri Fahmi memberitahu ia masih di peringkat kajian. Menurutnya, Kementerian Kewangan diberi masa menyediakan laporan sebelum cadangan itu dibawa semula ke Jemaah Menteri.
1: Ini masih di peringkat awal dan Kementerian Kewangan diberi masa memandangkan ia bukan satu perkara yang boleh dilakukan secara terburu-buru dan melibatkan aspek-aspek pengajaran daripada pelaksanaan sistem GST. Isu-isu yang dihadapi berdasarkan sistem SST waktu ini, jadi perkara-perkara ini akan dipertimbang oleh Kementerian Kewangan sebelum dibawa untuk dibincang dan diputuskan di Jemaah Menteri.
0: Sementara itu, berhubung pemasuhan Akta Universiti dan College Universiti AUKU, Datuk Seri Fahmi berkata sebarang undang-undang baharu bagi menggantikan aspek tertentu akta itu akan memberi fokus kepada pentadbiran dan pengurusan universiti serta college universiti. Kata beliau, perkara itu ditegaskan Perdana Menteri dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini.
1: Perdana Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau digubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek pentadbiran dan pengurusan bagi universiti dan kolej universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut, memandangkan undang-undang sedia ada sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya adalah terpakai.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Identiti tiga beranak yang maut dirempuh lori Jabatan Imigresen di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi dikenal pasti. Mangsa ialah pesara tentera Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun, serta dua anak perempuannya Siti Nur Sazlim, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun. Isterinya Nur Hayati Razali, 55 tahun, kini dirawat di unit rawatan rapi ICU. Ketua Jabatan Siasatan dan Pengkuasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa berkata, pemandu lori dan kereta masing-masing direman sehari bermula hari ini. Dadah bernilai 8.29 juta ringgit dirampas dalam serbuan di Kuchai Lama. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus mendedahkan serbuan pada 9 Ogos lalu membawa kepada rampasan hampir 80 kilogram metafetamin dan lebih 28 kilogram pil ekstasi. Seorang lelaki warga asing berusia 36 tahun turut ditahan.
2: Kita percaya penama ini, subjek ini bersama dengan beberapa subjek lagi yang masih bebas telah menjalankan aktiviti ini sejak awal tahun ini. Dan kita percaya premis yang kita serbu itu digunakan sebagai tempat menyimpan dan seterusnya aktiviti mengedarkan dadah ini untuk keperluan permintaan tempatan.
0: Suspek direman 11 hari bagi membantu siasatan manakala polis masih mengesan beberapa individu lain yang dipercayai terlibat. Tindakan tegas akan diambil terhadap sindiket penyeludupan pendatang asing tanpa izin, parti termasuk Tonto yang membantu kegiatan berkenaan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata kegiatan itu semakin serius dengan sindiket kini banyak menggunakan laluan laut dan sungai untuk membawa masuk parti. Beliau turut menyifatkan tindakan penyeludup melanggar dua anggota pasukan gerakan UM PJA di Tumpat Sabtu lalu sebagai biadab. Kedua-dua anggota cedera selepas dilanggar kenderaan dipercayai dipandu tekong darat yang cuba mengelak pemeriksaan. Tindakan undang-undang telah diambil terhadap suspek yang terlibat.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Banyak yang kita belajar daripada pengalaman tahun 2018 sebagaimana yang dilaporkan oleh RCI. Antara perkara yang diberi perhatian adalah tentang pengukuhan kedudukan kewangan. Alhamdulillah dengan bail out oleh kerajaan, Tabung Haji kini telah pulih dari segi kewangan dan memperkukuhkan lagi kedudukan kewangan. Dan lagi satu adalah tentang tadbir urus, di mana tidak ada lagi lantikan politik di dalam lembaga pengarah ataupun pengurusan di Tabung Haji. Dan telah juga diperkuatkan lagi pengurusan risiko. Belajar daripada apa yang berlaku, kita telah perkuatkan lagi pengurusan risiko, terutama dalam aspek pelaburan dan juga dalam aspek operasi juga. Kita telah tanamkan pengurusan risiko ini dalam semua aspek, semua aktiviti di Tabung Haji.
2: 1, 2, 3, go.
3: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
4: 92.6, 95.7 dan 107.7.
5: Ingat sampai bila-bila.
6: Yo, ayo, hai. Hai, ayo, nanti babu. Terima kasih, Tori Dongan dan Gori FM. Potang ini masih lagi bertemankan ayo untuk bersama-sama pendengar selama 4 jam. Di jam yang keempat sekarang ni, jam terakhir lah untuk ayo nomankan pendengar semua. Sekarang pun 5-4 boleh menit potang yang memandu sekarang ini. Berhati-hati dan tenang-tenang.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

itu dah bintang di balik awan senyum. Yang betul hati kan. Itu dah lagu gembira daripada Aidy dan Hamidah Ahmad. Adapun 5.22 minit petang, sama petang yang dalam perjalanan pulang sekarang ini, katanya balik kojo ni ha. Jadi tenang-tenangkan fikirannya ya, fokus kat rumah pula. Tadi heboh duk mikirkan pasal kojo. Jadi kalau kojo, fokus dengan kojo. Bila nak balik ke rumah tu, kiranya dah alihkan dah perasaan tu. Tetapkan hati dekat keluarga pula. Yo, sama petang diucapkan kepada Sam. Ni Sam ni bertugas di Putrajaya katanya. Ini daripada Farah nak ucapkan selamat pulang kepada Sam KDN Putrajaya. Mudah-mudahan selamat sampai lah hendak itu. Dia selalu dengar radio kata. Tapi dia selalu dengar dalam kereta yo. Hai Sam. Jadilah, jangankan tak ada langsung. Sebab balik rumah dah sibuk kata, tak ada masa nak dengar radio do kata. Dah berkoja-koja dah buat itu buat ini kan. Faham tu. Dalam pada itu apa kesihatan kena jaga juga tu ya. Makan jangan lupa yo Samnya. Baik, sedara mana yang nak berikan ucapan, sila-silakan. Dalam pada itu, sekarang ni ayo live di TikTok Negeri FM Official je. Dalam masa yang sama juga, jangan lupa doakan kejayaan kontinjen negeri kita. Ya. Untuk Sukma Selangor, akhirnya akan berakhir pada 24 Ogos. Maka hari Senayan lah akhirnya tu kan. Takat ini kira tangguh pertama untuk pingat paling banyak. Selangor lah tuan rumah kan. 20 ampek pingat omeh dapat kek dia. Di tempat kedua Terengganu 22 pingat omeh. Johor 21 pingat omeh. Anis 9 takat ini baru 3 pingat omeh. Ya. InsyaAllah bakal bertambah. Amin. Alang-alang ceritakan pasal sukan ni kan. Jangan lupa anda kawan posat ni kata. Jangan lupa ni bola kita TKW. Squad Hobin Jang Hobin. Perlawanan pertama Liga Super kata. Makanya untuk perlawanan pertama di gelanggang keramat The Jungs akan memulakan kempen saingan Liga Super menentang KL City FC. Sabtu ni 22 Ogos pukul 5 petang di Stadium Paroi. Macam biasalah di Stadium Keramat Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Dan jangan lupa pula jugalah kan malam ini skuad Harimau Malaya. Jadi sama-sama jugalah doakan kejayaan skuad Harimau Malaya. Yang mana akan bertemu Vietnam untuk aksi timbal balik separuh akhir ASEAN Hyundai Cup 2026 di Stadium Nasional Maidin Hanoi. Malam ni ya, doakan sama-sama ya. Malaysia boleh.

0: hiburan yang menyeronokkan. Semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kalau sayang jaga baik-baik, janji setia tiada yang lain.
2: Oh. Segak kau hari ini? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
3: Tak. Itu tanggungjawab aku.
2: Hai Syafi. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
3: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
2: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
3: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
2: Tak siapa yang tahu.
3: Tak! Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam! Diam! Aku takkan diam!
4: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.
5: Moncak petang.
6: Asah moncak.
7: Hello. You busy tak malam ni? Jom keluar.

Okay yo, itu dia Sarah Zuhairi. Lagunya busy ke? Dia tanya, busy ke? Pendengar ni sibuk ke ni? Sesibuk macam mana pun, kau nak ada luangkan masa, kan? Luangkan masa bersama-sama kawan-kawan, keluarga. Tapi yang pertama, keluarga lah. Kau sibuk macam mana lah sekalipun, makanya dengan anak-anak, isteri, suami, aku nak ada luangkan masa lah. Paling-paling mudah pun lah, makan semeja TKW. Untuk mendapatkan dokeknya tu kan, mendapatkan rapat tu. Jangan sibuk melayan kesibukan harian tu. Macam tu juga dengan anak-anak. Ya? Janganlah sibuk melayan kawan-kawan aja. Dengan mak ayah pula dibiarkan begitu saja. Salah macam itu kan. Maksudnya nikmatilah kehidupan yang ada sekarang ini bersama-sama keluarga tercinta. Ya, sementara badan sihat, sementara hayat di kandung badan, makanya ini peluang keemasan untuk kita sentiasa bersama-sama ya. Baik, dah pun 5.35 minit petang. Yang berada di Jalan Gayo sekarang ini, perhatikan kiri dan kanan dan depan, jangan dibiarkan. Ya, fokus dengan berikan tumpuan dengan pemanduan anda. Perhatikan di depan itu lampu isyarat. Lampu isyarat bukan untuk dilunggah begitu saja. Lampu isyarat itu memberi tanda, makanya patut perlahankan kenderaan, kita perlahankan. Patut kita jalan, kita jalan. Patut kita berhenti, kita berhenti. Makna dulu. Dia biasanya hijau, kuning bersiap sedia untuk berhenti. Merah itu dah tentu-tentu kena berhenti. Berhati-hatilah ya, kita tak nak nanti disebabkan kita yang bersikap pentingkan diri ini, orang lain pula yang sengsara. Janganlah, dahlah kita pun bak kata one itu kan, dosa dan sendiri pun tak terangkut. Kan ni kan pula apa tu, ni kesusahan hidup dan sendiri pun tak terangkut, nambah lagi pula dosa kecuaian. Itu tak nak, kita elakkanlah ya. Siaplah orang yang tidak kono-mengono kan, tiba-tiba sengsara dek kita pun joe. Dahlah sedia ada punya bak kata wan itu kan, dosa sedia ada dah tak terangkut, nambah lagi macam ni. Eh lah.

0: Awas, jangan terpedaya jadi keldai dadah. Sindiket ini menggunakan media sosial untuk menawarkan iklan kerja palsu dan tajaan perjalanan luar negara. Golongan sasaran pula mereka yang sedang mencari pekerjaan, belia dan pelajar. Sindiket menjanjikan tawaran kerja mudah tanpa pengalaman, upah lumayan sehingga RM10,000, termasuklah tajaan tiket penerbangan dan penginapan. Modus operandi mereka akan menyembunyikan dadah dalam bagasi, barangan peribadi, makanan, peralatan elektronik, perkhidmatan kuria atau kaedah body packing. Jenis dadah yang cuba diseludup antaranya metamfetamin, ganja, ekstasi dan kokain. Destinasi utama penyeludupan pula United Kingdom, negara-negara Eropah dan negara-negara Asia Timur. Ingat, sebelum kena, jangan mudah terpedaya tawaran palsu. Segera laporkan sebarang tawaran meragukan kepada polis. Alasan tidak tahu kandungan bagasi tidak diterima di kebanyakan negara yang mempunyai undang-undang tegas seperti hukuman mati dan penjara. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Negeri FM.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Itu je Jira, Jira pula dah. Dia milik orang daripada Harry Khalifah. Dah orang nak nyebut nama tu kan, keluar dulu R tu, raw tu. Selamat petang DJ Din, Faida Palong 8, layan juga Nogori FM petang ini. User, waalaikumsalam yang bagi salam, yang menyapa di live TikTok Negeri FM Official. Kul Amri pun ada juga katanya, minam-minam petang ni ha. Godak-godak lah secawan tu, Cik Oi. Apa nak digodak kan? Ay, apa, kopi ko, teh o ko, kan? Teh ko, mana satu tu. Yang mana tengah minam sekarang ni, selamatlah menjamu lah ya. Kalau minam, disebut menjamu selera juga ko. Takkan minam aja, mesti ada makan-makan itu kan? Makan kuih ko, lopek pisang ko, kan? Kuih apalah itu, yang terbayang-bayang petang ni kan? Kuih sapang ko, kuih kolapung ko. Yang sedap lopek pisang panih-panih kan. Ui, dapet pula kan, tengah cakap-cakap macam ni tiba ada yang ngulu. Ui, bertuah waktu so, kan. Abai saudara, ni nak bagi sikit ruang iklan ni tau. Serius, belum sampai lagi ke program Adani kita ni? Rugi kalau tak, kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk sesi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi penyelamat. Jualan Rahmah Madani. Jadi jom exchange Al-Quran. Perkhidmatan penggantian kad. Ada juga pengenalan dan kaunter bergerak JPJ. Serta khidmat nasihat mengenal pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Jadi bukan itu saja saudara, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma je. Mana lagi? Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga serta aktiviti, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita. Memanai harapan rakyat. Itu dia. Apa pun, Tori Dongak Nogori FM ingat sampai bila-bila.

Ui, jejak keperasan. Siapa jejak keperasan tau? Moncak petang masa moncak eh. Selamat petang pada pendengar setia ni. Semuanya berada di live TikTok Negeri FM Official. Ada yang kongsi katanya tengah makan di Kedai Syah kata. Layan petang ini makan apa tu? Makan nasi impit mo air o je. Ui, air tut o. Baik saudara, ni perhatian kepada anda yang sedang dalam perjalanan ketika ini kan, yang kiranya menghala ke kiranya dari Bandar Baru Nilai ke Bandar Ansdale, yang mana ada berlakunya kemalangan di kilometer 272.9 arah selatan dari Bandar Baru Nilai ke Bandar Ansdale. Maka lorong tengah terhalang. Jadi trafik agak perlahan, makanya pada semua sentiasa berhati-hati dan didoakanlah, dipermudahkanlah untuk semuanya lah ya. Dan harapnya tidaklah kira serius benar kan kemalangan tu. Kita doa yang baik-baik sajalah. Jadi pesan dan nasihat kepada semua, kurangkan laju, lepas tu pandu lebih berhati-hati. Elak daripada nengok-nengok ngintai-ngintai ya, di kawasan kemalangan. Jadi kiranya serahkan kepada yang berkaitan. Kokalkan jarak selamat ya, sentiasa antara kenderaan tu pada setiap masa, jangan gapat-gapat mona. Kadang-kadang ni kan gomak, kadang ngikutkan hati dia, menunjukkan perasaan kan segapat-gapat dia ngikut. Kononnya orang depan ni perlahan bona, sahlah macam tu, jangan dibuat sikap macam tu, tak berapa cantik, tak berapa baik. Baiklah, tugasan ayo dah pun sampai di penghujungnya. Terima kasih banyak-banyak kepada semua. Mohon maaf ya, seperti biasalah sebelum ayo ni pulang, sebelum kiranya nyorahan ceropong ni kepada rakan setorinya, lepih ni acap nomankan pendengar, makanya ayo nak minta lah, minta maaf banyak-banyak kalau ada kasar bahasa terlebih caro ko, terlepih kata-kata ko kan, sepanjang ayo menomankan pendengar. Almaklumlah ayo ni insan biasa, baik salah sesungguhnya tak sengaja, baik yang terbaik itu sentiasa ayo mencubalah kan. Apa-apa pun jangan lupa, bermulalah dari sekarang ini. Kalau tak bila lagi, kibar jalur gemilang, sama-sama kita tunjukkan rasa cinta kepada negara kita ni kan. Apa-apa pun, jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita ya. Hormat menghormati, sentiasa kena ada, jangan lupa. InsyaAllah bersosok lagi hari Jumaat lah, pukul 2 petang ya. InsyaAllah doakan, semoga dipermudahkan urusan kita semua, dipanjangkan usia, diberi kesihatan yang baik. Dan doakan hari ini, semoga Allah berkatilah bang apa jualah yang kita laksanakan, bahagian apapun lah yang kita ada untuk mencari joki hari ini, berkatlah hendaknya ya. Assalamualaikum, salam sayang, bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang kita ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang sedang tune in kami sekarang ini menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7. Tak dilupakan juga kepada anda yang dengar Negeri FM menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih. Sebentar tadi rakan penyampai Nen Terbabur telah pun teman anda menerusi Moncak Potang. Dan tiba giliran ekspresi Negeri FM pula untuk terus terbang ke Duara sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Edisi Rabu 19 Ogos 2026 bersama 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah. Apapun, terima kasih kita nak ucapkan kepada anda kerana terus jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda. Tak kira di mana jua anda berada, kami sentiasa mendoakan semoga anda semua berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Waktu-waktu sebegini, ramai yang dalam perjalanan pulang ke rumah, kan, dari tempat kerja, mungkin ada keletihan, kelesuan. Pastikan berhati-hati, pandu berhati-hati, kan. Kalau anda mengalami kesesakan lalu lintas, jaga jarak kenderaan anda dan juga kenderaan di hadapan. Jangan bermain telefon semasa memandu, boleh membahayakan anda dan juga pengguna-pengguna lebuh raya yang lain. Alright, insyaAllah sebentar nanti kita akan kongsikan beberapa info lebih-lebih lagi berkenaan info trafik, kan, buat lalu-lalu utamalah. Jadi sebelum tu kita nak berhibur dulu dengan lagu yang bertajuk Rabiosa. Untuk seketika 6:09 petang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
1: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
2: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
1: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
2: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
3: Hello, dengar sini baik-baik.
1: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
4: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
5: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
6: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
7: Setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID, selamat

0: ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: tahu ni Fahad. Ha? Tuh.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih bantuan.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
9: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Lagu yang berada dalam filem Mohabbatin baru saja menghiburkan anda. Kita layan irama Bollywood sikit petang-petang ni, boleh kan? Jadi apapun, semoga anda terhibur ya dengan lagu-lagu yang telah pun kita siarkan sebentar tadi. 6.37 minit petang menerusi ekspresi Negeri FM. Saya nak kongsikan kepada anda berkenaan info trafik ya. Untuk waktu ini 19 Ogos 2026 menerusi Lembaga Lebuh Raya Malaysia di aplikasi X. Kalau kita tengok status trafik di Lebuh Raya bertol di seluruh negara ya, trafik meningkat dan juga bergerak dalam keadaan yang perlahan. Antaranya Lebuh Raya Baru Lembah Kelang NKVI arah selatan Subang ke Shah Alam mengalami kesesakan, aliran trafiknya tinggi. Juga di Lebuh Raya Utara Selatan Las arah utara Bandar Kasiah ke Jawi, Lebuh Raya Utara Selatan selepas Pasatul Sungai Besi ke pusat bandar, arah selatan Nilai ke Bandar Estil ya, ada kemalangan yang berlaku di kilometer 272.9 menyebabkan lorong kanan dan juga lorong tengah terhalang. Jadi pastikan anda ambil maklum. Lebuh Raya Shah Alam kesas arah timur Prazatul Sunway menuju ke persimpangan Sunway juga mengalami situasi yang sama. Lebuh Raya Utara Selatan hubungan tengah Ilit arah selatan Shah Alam menuju ke Sifil, Putrahaid menuju ke Bandar Saujana Putra juga mengalami situasi yang sama juga. Jadi pastikan ya anda ambil maklum dan jangan lupa untuk semak laluan aliran trafik ya menerusi Lembaga Lebuh Raya Malaysia di aplikasi X untuk supaya kita dapat merancang lah, sebab kita dapat mengurang

Sedikit informasi menerusi Sukma kan, menerusi Sukma Selangor 2026 yang ke-22. Kalau kita tengok Negeri Sembilan setakat ini berjaya mengumpul 23 pingat setakat ini, 3 pingat emas, 4 pingat perak dan 16 pingat gangsa. Dan kalau kita tengok ya, ada 37 sukan keseluruhannya melibatkan 10,000 atlet yang akan mempersembahkan ketahanan badan, fizikal dan juga mental lah. Ini juga salah satu platform lah kan, untuk adik-adik kita kan, untuk menjadi pelapis atlet tanah air. Dan juga kalau kita tengok ya, pada sebelah petang tadi juga kita berjaya membawa 1 pingat gangsa menerusi acara 100 meter gaya kuat dada wanita akhir ya. Kita berjaya mendapat pingat gangsa, kita berjaya menambah pingat gangsa. Alhamdulillah, tahniah kita ucapkan buat kesemua atlet-atlet kontinjen Negeri Sembilan untuk Sukma Selangor 2026. Enam 40 minit petang, kita nak teruskan hiburan kita, persembahan nyanyian Kira featuring Mak Adam, Senyum Lagi, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
0: Hai, saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM.

0: kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM hingga sampai bila-bila. Persembahan Quip Ikan Singgang baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke jam yang seterusnya, 7 malam untuk waktu ini. Jadi apapun kepada anda, pendengar Negeri FM, tak kira di mana juga anda berada, anda boleh terus dan Negeri FM mesti 92.6, 95.7 dan 107.7. Kita akan bersiaran sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Saya sedikit informasi berkenaan fenomena El Nino ya. Berpotensi mencapai kategori sangat kuat ataupun El Nino super antara Oktober dan juga Disember, kini melebihi 90%. Dan kalau kita tengok El Nino 2026-2027 ya, berpotensi menjadi antara episod paling ekstrim pernah direkodkan, dengan kesan lebih panas dan kering dijangka semakin ketara di Malaysia. Dan kalau kita rujuk juga petunjuk terkini menerusi Relative Oceanic Nino Index menunjukkan tren menaik yang sangat signifikan sejak pertengahan 2026. Suhu laut juga mingguan melebihi 1.8 darjah Celsius daripada purata klimatologi, dan intensiti El Nino dijangka memuncak pada penghujung 2026. Dan kalau kita tengok juga menerusi Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham, katanya El Nino mengurangkan bekalan kelembapan udara dari Lautan Pasifik, manakala IOD positif pula mengurangkan bekalan kelembapan udara dari Lautan Hindi, dan kombinasi kedua-duanya meningkatkan keberangkalian keadaan yang lebih panas dan juga kering serta tempoh bilangan hari tanpa hujan lebih panjang di rantau selatan ASEAN termasuklah Malaysia. Jadi pastikan anda ambil maklum saudara berkenaan fenomena El Nino ni yang mungkin mencapai kategori sangat kuat ataupun dikenali sebagai El Nino Super antara Oktober dan juga Disember 2026. Pastikan kalau kita tengok sekarang ni pun cuaca pun memang panas kan. Pastikan kita minum air secukupnya, minum air masak secukupnya, kan, pakai pakaian ringan, pakai pelindung diri, antaranya pakailah topi kalau kita kena bekerja di luar lah kan. Kalau tiada urusan, tak payahlah keluar, kita kurangkan pergerakan kita, alright, untuk keselamatan kesihatan tubuh badan kita. Untuk maklumat anda juga, bagi Seremban dan juga Port Dickson, waktu maghrib kita akan masuk pada pukul 7.23 minit malam, dan selepas itu lagu-lagu kerohanian pula akan menemani anda. Alright, teruslah Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ya, ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang, tetapi generasi akan datang. Tanggungjawab pengurusan tabung haji sekarang bukan kadar untuk membuktikan bahawa tabung haji telah pulih, tetapi apakah perubahan yang akan kita bawa ke hadapan untuk memastikan ia masih relevan untuk generasi sekarang dan juga generasi masa hadapan, bukan hanya untuk 5 tahun ke hadapan, mungkin 10 tahun ke hadapan, mungkin 20 tahun ke hadapan, mungkin 30 tahun ke hadapan, dan yang pastinya kita tidak mahu lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Kan, kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku, dan pastinya kita mahu melihat tabung haji ini terus kekal relevan untuk masa hadapan.
2: Assalamualaikum, sehatan, dongalah Negeri FM.

awak ni nak pesan ni, janganlah buang sampah rata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca selawat ke atasku satu kali, maka Allah akan membalas dengan menurunkan rahmat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Kenali sirah, cintai Rasul. Ketika berusia 25 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah yang ketika itu berusia sekitar 40 tahun. Rumah tangga baginda dipenuhi kasih sayang, saling menghormati dan menjadi contoh keluarga yang bahagia. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan beberapa orang cahaya mata, antaranya Zainab, Ruqayyah, Umm Kulsum, Fatimah, Al-Qasim dan Abdullah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi, Madani dihayati, Ummah diberkati.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Sebentar tadi saudara Bernmark, lagu yang bertajuk Sesuatu Yang Pasti, baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke jam yang ketiga, 8.1 minit malam untuk edisi hari ini, Rabu 19 Ogos 2026, bersama 6,000 awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah saudara, tak lama lagi juga kita akan menyambut Maulidul Rasul untuk peringkat kebangsaan ya, tahun 1448 Hijri bersamaan 2026. Jadi sama-sama untuk kita menghayati perjalanan sirah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan untuk menonton anda ya sempena Maulidur Rasul peringkat kebangsaan, penghayatan terhadap sirah dan juga sunnah baginda terus diperkukuh sebagai panduan dalam membina masyarakat yang berilmu, berakhlak dan juga saling menghormati. Dan sambutan itu akan dilaksanakan ya di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia, Serdang pada 25 Ogos 2026 hari Selasa bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Madani dihayati, ummah diberkati. Baik, seperti yang anda maklum, untuk jam yang ketiga kita bersiaran, lagu-lagu hits terkini pula akan terus menemani anda. Jadi jangan ke mana, anda boleh terus stay tune dengan kami, Mursi 92.6, 95.7 dan 107.7. Tak pun, korang semua boleh stream kami menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Alright, terus saya Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Terus berhubung bersama-sama kami. Menerusi media sosial baharu, Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan, Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official.
3: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila-bila-bila.

0: Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Hai Arjuna-Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau? Mwah!

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Persembahan daripada Figmentor, Tiga Malam Tanpa Bintang, baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 8.21 minit malam. Jangan lupa untuk memeriahkan jelajah semangat aspirasi Malaysia Zon Selatan 2026 ya, yang akan berlangsung di Menara Tamin Sari Melaka pada 24 Ogos 2026 bermula pada pukul 9 pagi. Kan kita ada persembahan artis daripada Afiq Syazwan pukul 2 petang sampai pukul 6 petang ya. Program ini akan berlangsung di Menara Tamin Sari. Juga kita ada jelajah, ada juga pertandingan bintang patriotik sempena program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 pada hari tersebut ya. Bermula pendaftarannya 9 pagi sampai pukul 10 pendaftaran, dan pertandingan bermula seawal pukul 10 pagi lah sehinggalah pukul 12.30 tengah hari. Dan syarat-syarat penyertaannya, peserta perlulah membawa minus one sendiri, mestilah menyanyi lagu patriotik sahaja. Warga negara Malaysia, peserta yang telah pun merakamkan album ataupun terikat dengan mana-mana syarikat rakaman, tidak dibenarkan untuk menyertai pertandingan ini. Umurnya 18 sampai 50 tahun sahaja kan, untuk memasuki, untuk menjadi peserta pertandingan bintang patriotik ni. Okey, jadi yang mana rasa berkelayakan ataupun saja nak cuba kan, manalah tahu rezeki, bolehlah turut serta untuk kita memeriahkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan menerusi pertandingan bintang patriotik sempena program Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Baik saudara, waktu isyak kita pada hari ini bagi Seremban dan juga Polisen akan masuk pada pukul 8.34 minit malam. Terus setelah Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allah

منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Negeri FM hingga sampai bila-bila. Saujana dan juga Wani Hasrita, Suci Sekeping Hati, baru saja menghiburkan anda. 8.52 minit malam sekarang, saudara. Untuk jam yang ketiga, hampir masuk ke jam yang keempat, 9 malam seperti biasa. Tepat pada pukul 9 malam nanti, utama 9 malam akan terus menemani anda untuk sama-sama kita perdengarkan berkenaan isu-isu semasa, berkenaan info sukan menerusi utama 9 malam. Alright, dan selepas itu, yang mana nak hantarkan kiriman ucapan selamat malam ataupun lagu permintaan anda, anda boleh hantarkan mesti WhatsApp kami di talian 012-603-0603. Kita berhibur dulu dengan lagu persembahan KOI, Conflict of Interest, TV Karma, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Berita seterusnya. Dalam usaha menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan, lebih 300 warga kerja Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan berhimpun dalam suasana meriah serta penuh semangat patriotik. Menterinya Nga Koh Ming berkata semangat dan penghayatan kemerdekaan perlu dijadikan amalan dalam rutin harian, bukan hanya pada Bulan Kemerdekaan.
1: Marilah kita memperkukuhkan semangat bekerjasama, saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati sebagai satu amalan. Let us make it a culture. Let us make it our way of life for all Malaysians. A Malaysian way. One dream. One vision. And one nation. Kepelbagaian budaya. Kaum dan jalan. Sebenarnya adalah keistimewaan tanah air itu. Kepelbagaian budaya. Kaum dan jalan. Sebenarnya adalah kekuatan negara kita.
0: Nga Koh Ming. Perkembangan luar negara. Pakistan mengutuk serangan udara Israel ke atas wilayah Idlib, Syria dan mengesahkan sokongannya terhadap kedaulatan dan integriti wilayah negara itu. Menurut Kementerian Luar Negara itu, tentera Zionis melakukan serangan tanpa provokasi ke atas pengkalan udara Abu Ad-Duhur di kawasan luar bandar Idlib. Susulan itu, Pakistan dan Turki menyeru tindakan tegas antarabangsa bagi menghentikan pencerobohan Israel serta solidariti terhadap Syria. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump membayangkan projek saluran paip minyak Keystone XL dari Kanada ke Amerika mungkin dihidupkan semula selepas dibatalkan pada 2021 atas bantahan isu alam sekitar. Namun tiada butiran lanjut diberikan dalam hantaran yang dibuat menerusi platform Truth Social. Projek sepanjang 1,900 km itu penting bagi Kanada untuk mengeksport rezap minyaknya yang kini hampir mencapai had maksimum saluran paip sedia ada. Sukma 2026, penantian 3 edisi akhirnya berbaloi buat atlet angkat berat Johor, Kizvina Abdullah apabila berjaya meraih pingat emas dalam kategori wanita bawah 77 kg. Kizvina muncul juara selepas melakukan angkatan keseluruhan 180 kg. Sekaligus melengkapkan koleksi pingatnya dalam dua penyertaan Sukma sebelum ini yang melayakkannya memenangi pingat perak dan gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemalangan maut lori imigresen, dua pemandu ditahan bantu siasatan. Pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Kita ucapkan buat pendengar Negeri FM, selamat malam juga yang terus ikuti kami Mersi 92.6, 95.7 dan 107.7. Tadi terapur sama-sama kita ikuti utama 9 malam berbagai perkongsian informasi, berita terkini dalam dan juga luar negara. Jadi apapun, untuk jam yang seterusnya, saya rasa, saya kira ramai dalam kalangan pendengar-pendengar di luar sana sudah pun selesai segala tugasan-tugasan di rumah, kan dah pun makan malam alhamdulillah bersama dengan keluarga. Sekarang ni tengah nak santai-santai sambil layan Negeri FM. Terima kasih yang terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. Alright, sebentar tadi, jam sebelumnya, saya ada maklumkan kepada anda yang mana nak hantarkan kiriman ucapan, mungkin ada nak kongsikan kepada kami berkenaan aktiviti anda pada hari ini, kan. Harapnya semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Mungkin juga ada yang nak hantarkan lagu permintaan anda. Anda boleh hantarkan mesej WhatsApp kami di talian 012-603-0603. Alright, sambil kita berhibur dan sambil kita nak raikan juga rakan-rakan penyampai kita, rakan-rakan penyampai pula, rakan-rakan pendengar semua yang hantarkan kiriman, insyaAllah. Alright, jadi jangan ke mana-mana. Semestinya pelbagai informasi yang kita akan kongsikan kepada anda. Kita nak berhibur dahulu dengan lagu nyanyian kumpulan Estrange. Teruslah Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy, bring me joy.
1: Hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh Bakat Tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID, selamat pantas mudah.
2: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Click. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.

0: Amboi,
1: tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan Hikmat Awam ini dibawakan oleh Negeri FM.

Hai, saya Anwar Zain. Dengarlah Negeri FM di Kuala Lumpur menerusi frekuensi 92.6. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
1: Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
0: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
1: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
0: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM yang sampai bila-bila Cik Apple cukup sampai sini baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 9.42 minit malam menerusi ekspresi Negeri FM. Jam yang keempat kita bersiaran saudara sampailah pukul 12.30 malam nanti. Tak lama lagi kita akan menyambut bulan kebangsaan. Sekarang ni pun dah kita dah masuk ke bulan kebangsaan 2026. Jadi jangan lupa untuk sama-sama kita menyemarakkan lagi bulan kebangsaan kita dengan melaksanakan inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Mana yang belum pasang lagi, belum mengibarkan lagi jalur gemilang kat rumah, nanti esok boleh pergi cari. Ya, lepas tu boleh gantung dekat rumah. Barulah semangat kan. Kalau kita tengok di taman-taman, sudah pun penduduk setempat sudah pun memasang keliling rumah, keliling taman dengan jalur gemilang. Sangat meriah. Dekat kompleks kita orang pun alhamdulillah kan, kemeriahannya sudah pun kelihatan. Jadi inisiatif yang diketengahkan ini ya, Kementerian Komunikasi bagi untuk menyemarakkan lagi sambutan bulan kebangsaan, juga usaha kibar jaga gemilang perlu bermula dari rumah yang menjadi tempat yang paling selamat untuk dituduki keluarga tersayang, dan juga jalur gemilang merupakan simbolik kemerdekaan dan juga perpaduan rakyat Malaysia. Ia dikibarkan pada setiap detik kejayaan yang ditempa di seluruh dunia. Dan kalau kita tengok ya, program Karnival Kemerdekaan Arti Progresif KRT Taman Pinggiran Senawang tahun 2026 untuk tahun ini berkenaan program yang akan berlangsung di Padang Karnival Taman Pinggiran Senawang ya, untuk pengetahuan anda pada 5 September 2026 pada hari Sabtu bermula pukul 7.30 pagi sampailah pukul 6 petang. Kan kalau kita tengok program ni semestinya sangat bermanfaat buat pula pada hari Sabtu, sangat sesuai untuk pelbagai lapisan masyarakat, lapisan umur. Boleh memeriahkan kalau tak ada buat apa-apa dekat rumah tu. Sahabat-sahabat kita yang berada di Taman Pinggiran Senawang, bolehlah datang ke Padang Karnival Taman Pinggiran Senawang ni untuk kita nak memeriahkan lagi program Karnival Kemerdekaan.

2026. Baik, kita teruskan. Oh, tapi sebelum tu saya nak bacakan kiriman melalui WhatsApp Negeri FM. Kita ada kiriman sekejap. Ya, kiriman daripada siapa ni? Pak Andak kita. Pak Andak kita dari Taman Desa Rusi Kamat. Katanya nak dengar lagu Ku Cari Damai di Hati. Ditujukan kepada yang tersayang dengan ucapan selamat malam. Semoga cinta yang kita bina akan berkekalan hingga hujung nyawa. Wah, romantik lah Pak Andak kita malam ni kan. Tapi apa pun, terima kasih banyak-banyak Pak Andak kita. Kena terus support Negeri FM, selalu hantarkan kiriman ucapan selamat malam. Alright, jadi sebelum tu kita berhibur dengan lagu Slam, Mentari Muncul Lagi.

0: Nama saya Mei Ling. Saya suka pakai baju kurung dan suka menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan kawan-kawan saya.
1: Nama saya Muhammad Hakimi. Saya memakai jipa dan doti pergi ke rumah Tevia sempena perayaan Deepavali.
2: Nama saya Abhishega dan sempena perayaan Tahun Baru Cina, saya akan memakai pakaian kegemaran saya iaitu Cheongsam.
1: Kami berbeza dari segi rupa,
0: agama dan cara hidup, tetapi kami tetap anak Malaysia.

0: IG Mart menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Hiburan yang menyeronokkan. Semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kau sayang jaga baik-baik. Janji setia tiada yang lain.
2: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay.
3: Havana, Unana. Half of my heart is in Havana.
4: Mendepani kerangka dasar baharu, membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.
5: Ayuh, seluruh anak pertiwi. Bangunkan Malaysia madani.
6: Aku ingat tadi bangunan mana yang terbakar sampai bomba datang. Rupa-rupanya ada yang buat panggilan palsu.
7: Aku kesallah kejadian macam ni. Tak ada tindakan undang-undang ke pada mereka yang buat panggilan palsu tu?
6: Ada. Mereka ni boleh didakwa di bawah Seksyen 233 di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jika sabit kesalahan, boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjara tidak melebihi setahun atau kedua-duanya sekali.
7: Eh, bolehkah dikesan pemanggil yang buat panggilan palsu tu?
6: Boleh, sebab setiap panggilan yang tertera akan disimpan untuk rekod dan rujukan oleh pihak yang berkuasa untuk diambil tindakan, termasuklah mereka yang menggunakan telefon bimbit. Sebab itulah kerajaan mewajibkan setiap pemilik telefon bimbit mendaftar maklumat peribadi mereka.
7: Baguslah macam tu, baru dia

Negeri FM hingga sampai bila-bila. Eminem featuring Rihanna, I Love The Way You Lie, baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke jam seterusnya 10.09 minit malam, merusik ekspresi Negeri FM. Alhamdulillah saudara, di kompleks kita sekarang ni hujan lebat. Mungkin juga kalau kita tengok ya, menerusi Met Malaysia, amaran ribut petir juga hujan lebat dijangka berlaku sehinggalah pukul 1 pagi 20 Ogos 2026, melibatkan beberapa negeri, Pahang, di Bentong, Selangor keseluruhannya, juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya di keseluruhan Negeri Sembilan dan juga Melaka. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku juga di negeri Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Kuala Terengganu sehinggalah pukul 11 malam. Alright, jadi apa pun kalau kita tengok tadi pun angin dekat kompleks kita pun kuat. Hujan pun lebat diikuti dengan petir. Jadi pastikan berhati-hati buat anda semua, tak kira di mana jua anda berada. Alright. Tapi sebelum tu saya juga nak kongsikan kepada anda berkenaan info trafik yang dikongsikan menerusi Plus Line. Ada kerja-kerja penyelenggaraan sedang dijalankan di NKVE di kilometer 18.0 sehinggalah kilometer 19.1 arah utara dari Damansara ke Kota Damansara, menyebabkan lorong kiri ditutup. Dan pastikan anda ambil maklum, patuhi papan tanda yang telah pun disediakan oleh pihak Plus. Mengalami situasi yang sama juga, ada kerja penyelenggaraan sedang dijalankan di Elite di kilometer P6.8 sehinggalah P6.6 dari Putrajaya ke Plaza Tol Putrajaya, lorong kiri juga ditutup untuk seketika. Pastikan anda ikut arahan papan tanda yang telah pun disediakan. Kalau di 282.1 ya, arah selatan dari Bandar Baru Nilai ke Bandar Insdale, ada trailer rosak di sana di kilometer 282.1 menyebabkan lorong kiri terhalang, trafik juga dalam keadaan yang perlahan. Jadi apapun yang mungkin anda nak lalui ataupun anda mengalami kesesakan di situ, anda maklumlah berkenaan ada trailer rosak di di sanalah, arah selatan dari Bandar Baru Nilai menuju ke Bandar Estel. Alright, jadi apapun, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Berhati-hati, jangan lupa memandu pada waktu malam, kita kena tingkatkan fokus kita, sentiasa peka dengan keadaan di sekeliling. Kita dah pun live di TikTok Negeri FM. Mana nak hantarkan lagu permintaan, anda juga boleh hantarkan musi TikTok live kami. Alright. Kita nak beribu dengan lagu seterusnya, nyanyian Farisha, Negeri FM yang sampai bila-bila.

Kawan nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

0: mengatasi stigma kesehatan mental.
1: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesehatan mental, kita bercakap dengan mengenai kesehatan mental secara bebas, kita didik diri kita sendiri dulu, dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesehatan mental, mengetahui tentang kesehatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Dan kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mental ataupun sakit-sakit mental, dan jangan pernah segan malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesehatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat, penggunaan bahan-bahan yang terlarang. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili atau menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebutlah. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita itu salah, tapi sebenarnya dia tak membantu orang tersebutlah. Dia hanya akan menerukkan lagi keadaan individu tersebut.
0: Dr. Zainul Arifin Tanjoy, Pegawai Perubatan Unit NCD, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan.
2: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
1: Hai, saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan tiada mati.
3: Negeri FM, ingat sampai bila.
4: Kadang-kadang, kita sangka untuk gembira dan bahagia perlu ada kereta mewah, beg tangan berjenama, barang kemas yang banyak dan pangkat yang tinggi. Sebenarnya, banyak perkara di hadapan mata yang perlu kita nikmati dan syukuri. Antaranya, kesihatan yang baik, masih mampu untuk bekerja dan keluarga yang bahagia. Gembiralah untuk setiap nikmat kerana anda berhak untuk rasa gembira. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Elikat layang-layang terputus talinya. Kan sedih malam-malam ni hujan-hujan dengan lagu macam ni kan. Itu permintaan rakan kita yang tonton di TikTok Live Negeri FM, Fachome. Terima kasih yang tap-tap kan, yang share. Terima kasih banyak-banyak yang masuk kan. Kita punya rakan-rakan, sahabat-sahabat kita yang support di TikTok Live Negeri FM Official. Saya kira lama betul tak hujan kan. Jadi alhamdulillah malam ni hujan. Cuaca malam ni pun sejuk je kan. Tidur malam kan lena lah kan. Jadi apapun, kepada anda semua yang sedang memandu, kalau di kawasan yang anda lalu tu hujan, pastikan berhati-hati ya. Sebab dah lama tak hujan ni, pastikan berhati-hati, fokus memanduan anda. Kalau tadi tengok kat sini pun lebat juga, angin pun kuat. Kalau rasa jarak penglihatan pun tak nampak, jangan risikokan. Pergi cari tempat yang selamat, cari di kawasan rehat dan rawat yang berdekatan ke. Berhenti sekejap, dah reda hujannya, jarak penglihatan pun dah okey, bolehlah teruskan perjalanan. Alright, jadi apapun, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. InsyaAllah nanti sebentar nanti kita akan tunaikan permintaan rakan-rakan kita yang hantarkan kiriman musik TikTok Live Negeri FM Official.

Saya nak kongsikan juga kepada anda pungutan pingat untuk Sukma ke-22 yang berlangsung di Selangor. Kan kalau kita tengok Negeri Sembilan setakat ini 3 pingat emas, 5 pingat perak, 18 pingat gangsa. Jumlah keseluruhannya 26 pingat emas. Di tangga yang pertama Selangor 84 pingat. Di tangga yang kedua Terengganu. Di tempat yang ketiga setakat ini Negeri Johor 66 pengutan pingat emas setakat hari ini. Jadi apapun, sesama kita doakan untuk atlet-atlet Sukma kita dan juga para Sukma 2026 dipermudahkan, diberikan kesihatan yang baik untuk terus berjuang kan menerusi kejohanan Dui Tahunan ini, Sukma ke-22 Selangor 2026. Tentang tadi kita dapat satu pingat, pingat gangsa menerusi akuatik. Tahniah kita ucapkan. Alright, jadi insyaAllah nanti kalau ada perkembangan terkini kita akan kongsikan kepada anda. Intan Maya, cinta tersimpul rapi.

Suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID.

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Ziti.
0: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejapan. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

Kita yang meminta lagu ya, menerusi TikTok Live Negeri FM Official yang masuk tadi, yang share, yang tap-tap. Terima kasih banyak-banyak. Semoga semuanya dipermudahkan segala urusan. Amin. Esok jangan lupa saudara, kita ada rancangan Konti Sukan pukul 11 pagi nanti. Akan kita bawakan kepada anda berkenaan musim baharu NSFC. Dan selepas itu kita ada rancangan iMedic juga, berkenaan perkongsian jelajah kesejahteraan, kan, peringkat kebangsaan. Jadi kepada anda semua penonton Negeri FM, jangan lupa tontonlah, kan, pada 11 pagi, pada pukul 11 dan juga pada pukul 12 tengah hari. Kita akan ada live juga di Facebook dan juga di YouTube Negeri FM Official. Apapun saudara, saya harap anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun kita siarkan sebentar tadi, kan. Kan pukul 6 tadi kita bersiaran sampai pukul 12 tengah malam. Nanti insyaAllah esok kita akan bersua lagi. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan kepada anda ya, sedikit hebahan berkenaan kejohanan berbasikal Negeri Sembilan 2026 yang akan berlangsung 4 sehingga 6 September. Kejohanan berbasikal Paralimpik Jalan Raya Kebangsaan. Pada 10 sehingga 13 September pula ada kejohanan berbasikal Jalan Raya Kebangsaan. 18 sehingga 20 September ada JCM Road Series 4 2026. Jadi untuk maklumat anda ya, orang ramai tentang berkenaan kejohanan berbasikal ini serta penutupan sementara jalan semasa perlumbaan, semasa program yang akan dilaksanakan nanti. Alright. Jadi apapun kepada anda semua, 11.49 minit malam, insyaAllah kita akan bersua lagi di lain hari, di lain waktu. Dan selepas pukul 12 tengah malam nanti, seperti biasa, Nasional FM pula akan terus menemani anda dan Negeri FM akan bersiaran semula tepat pada pukul 6 pagi bersama-sama dengan Amar Irfan. Saya tinggalkan anda dengan lagu Diana Nazira, Diwan Abu dan juga Bob Yusof, Teratari. Semoga kita berjumpa lagi saudara. Assalamualaikum. Hati-hati. Bye-bye.

Negeri FM ingat sampai bila-bila persembahan Acik Spin dan juga Siti Nordiana Benang Emas baru saja menghiburkan anda untuk lagu-lagu tanpa henti di jam yang terakhir kita bersiaran. Terima kasih rakan-rakan sahabat-sahabat.

Ya, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami, di dunia dan di

0: Baik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Selamat malam buat anda yang masih setia bersama dengan National FM di mana saja anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk ke hari yang baru. Khamis 20 Ogos 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan malam ini saya Izzy akan teman anda bermula pukul 12.30 malam ini hingga ke pukul 6 pagi nanti dalam National Gang Borong Hantu. Jadi terima kasih juga buat sahabat saya tadi, Reza, yang dah pun teman anda sehingga pukul 12 tengah malam. Jadi kepada anda yang ketika ini sedang memandu, mungkin ada yang baru habis kerja, tengah hantar penumpang ataupun masih dalam perjalanan ke destinasi yang jauh, hati-hatilah memandu. Tak perlu tergesa-gesa. Kalau rasa mengantuk tu, rehat-rehat dulu sekejap. Yang penting anda sampai ke destinasi dengan selamat. Abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas, sahabat-sahabat e-hailing, petugas-petugas kesihatan, pengawal keselamatan, pekerja-pekerja kilang kita yang bekerja di shift malam, pekerja-pekerja am dan semua yang tengah mencari rezeki pada ketika ini, selamat bertugas. Semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan macam biasa, kalau ada yang nak kirimkan salam ataupun nak sampaikan ucapan, tak kisahlah kepada sesiapa pun, kepada ahli keluarga, pasangan, kawan-kawan atau siapa saja yang terlintas di fikiran, jangan malu-malu, terus singgah di Facebook National FM, sentiasa di hati, tinggalkan kiriman anda. Malam ini saya janji akan bacakan kiriman-kiriman ucapan-ucapan anda. Dan untuk jam yang pertama ini, kita akan mulakan lagi dengan lagu-lagu yang lebih rancar, yang lebih segar, yang lebih rancar lah orang kata. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Borong Hantu, hanya di National FM, sentiasa

Pinang, di Pantai Timur, di Kelantan, di Terengganu dan juga Pahang, di selatan tanah air, di Melaka, di Negeri Sembilan dan juga di Johor, juga sahabat-sahabat di Sabah dan juga Sarawak. Terima kasih kerana terus mendengar Nasional FM pada ketika ini, geng burung hantu. Dah pun pukul 12.48 minit malam, kalau kita tengok suasana pun dah mula tenang kan. Mungkin ada yang baru selesai bekerja ataupun ada yang masih lagi dalam perjalanan pulang, ada yang sedang berehat dan mungkin atau ada juga yang masih belum mengantuk dan setia mendengar radio. Jadi waktu-waktu malam begini kadang-kadang tu rasa sunyi, tapi sebenarnya kan kesunyian itulah yang ada ruang untuk kita berehat, berfikir dan juga menikmati sedikit masa untuk diri kita sendiri. Jadi apapun aktiviti anda selepas tengah malam ini, pastikan diri kita sentiasa terjaga. Kalau yang tengah memandu tu, pastikan perjalanan anda selamat lah ya. Teruskan sama kami, saya teman malam anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga info-info terkini yang akan saya sampaikan dari semasa ke semasa. Jadi terus bersama kami, Nasional FM, geng burung hantu, sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Olah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan

0: pagar rumah saya juga yang abang nak letak kereta?
1: Tak adalah, Adang. Biasa kalau abang parking kat situ, kadang-kadang kawan abang datang.
0: Janganlah macam ni, bang. Saya tak nak gaduh dengan abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut abang. Nak-nak kalau abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, bang?
1: Yelah, Rosie.

0: janji tau bang, jangan buat lagi.
1: Ya, janjilah. Tak buat lagi dah. Ha.
0: Kita ya. Hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tau bang.
1: Ya, ya. Abang alih kejap kereta tu.
0: Ha, ya, cepat-cepat okay. Alih bang. Okey. Nasional
2: FM. Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Ya, betul, National FM sentiasa di hati. Dah pun 1.12 minit pagi ketika ini, yang mana masih belum boleh tidur lagi, boleh terus bersama saya ketika ini dalam geng burung hantu. InsyaAllah saya akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan di ruangan Facebook National FM sentiasa di hati. Kita ada Izzah KBE katanya, Assalamualaikum DJ Z, Waalaikumsalam, Happy Konti National GBH. Ada Kaita Chot dari Ipoh hadir juga, katanya selamat tengah malam semua, moh dengarkan radio National FM sentiasa di hati. Terima kasih. Ada juga Remy Rahim dari katanya maaf tanya kenapa dalam channel My TV National FM dah tak ada. Ada channel 701 dekat My TV, dekat Astro 869 sekarang ni ada. Dan juga kepada Nordiana Nordin juga, terima kasih. Dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH, selamat malam semua sahabat, sahabat geng burung hantu. Terus layan GBH sehingga ke mana pukul 6 pagi nanti. Dan juga ada Princess Sue katanya, selamat pagi, happy konti menerusi segmen National GBH 12:06. Ada pelbagai lagu serta info yang menarik. Betul, untuk jam ini saya akan bawakan anda kepada lagu-lagu yang lebih santai, lebih menyentuh perasaan. Mungkin ada yang mengimbau kenangan dan juga sebagainya. Dan ada juga ucapan dari Aniza Amin katanya, Assalamualaikum, selamat malam, bertuah juga buat DJ Easy. Terima kasih, sentiasa di hati untuk info berita serta lagu best pelbagai rentak hingga ke Raudah 5.15 pagi nanti. Janganlah tunggu sampai Raudah, kalau boleh tunggulah sampai pukul 6 pagi, sampai saya habis bersiaran nanti. Dan kepada Abang JJ Gemas juga, turut hadir lapor diri malam ini, jom layan GBA sampai jam 6 pagi tadi di National FM. Terima kasih. Ada Nenek Ani, ada Jiwei Chin juga, katanya nak dengar lagu Steven pasal ibu tajuk. Diberi aku kesempatan untuk semua dengar National FM Game Burung Hantu dan kawan saya yang terkenal dengan terhutang budi dan dihormati sekalian. Terima kasih, mantap. Itu ucapan dari Jiwei Chin juga. Ada juga Naida Wahida, ada Tantari Masmira, Rajzazrina juga, katanya Assalamualaikum, selamat malam, selamat bertugas, semoga ceria dan sihat selalu bersama National FM sentiasa di hati. Dan sambil-sambil itu juga, sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini, terima kasih kerana terus bersama dengan saya. InsyaAllah kita akan teman berteman sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terus jangan mengantuk, okay? Kita layan lagu-lagu yang terbaik di National FM.

lagu dari Aziz dengan Untukmu Ibu, dah pun pukul 1.30 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang kita kini bersama dengan saya di TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, ni berkenaan dengan bantuan sumbangan tunai rahmah STR ataupun sumbangan asas rahmah SARA. Ini berita baik untuk rakyat Malaysia. Tahun 2026 telah pun menyaksikan peruntukan sebanyak 15 bilion telah pun disediakan untuk STR dan juga SARA ini, dan menariknya lebih 85 juta penerima bakal memanfaatkan daripada inisiatif bantuan ini yang merupakan antara usaha terbesar kerajaan lah untuk membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Jadi untuk STR fasa 3 ni, jadi seramai 5.3 juta rakyat Malaysia akan menerima bayaran secara berperingkat. Dah pun melalui akaun anda pada 15 Ogos 2026 dengan peruntukan sebanyak 1.2 bilion dan jumlah penerima juga meningkat sehingga 300 ribu orang berbanding awal tahun lalu. Dan kalau kata kita lihat secara keseluruhannya juga, pembayaran STR ini bagi 3 fasa sepanjang 2026 ni sudah pun mencecah 3.6 juta. Jadi kepada anda yang menunggu bayaran STR fasa 3, jangan lupa semak status masing-masing. Bantuan yang disalurkan ini harapkan dapat sikit sebanyak membantu menguruskan keperluan harian dan juga kos sara hidup. Dah bolehlah cek dalam akaun masing-masing ya. Bermula 15 Ogos lalu telah pun disalurkan secara berperingkat ke dalam akaun anda. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita di jam yang kedua ini. Nak dengar lagu ini dari Yukis dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 2:11 minit pagi ketika ini. Harap semuanya masih lagi segar, masih lagi bertenaga untuk kita sama-sama mendengarkan Geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan komen dan juga ucapan-ucapan, terima kasih. Antaranya kepada Raz Zarina, katanya selamat pagi, selamat bertugas di GZ. Terima kasih. Semoga ceria dan sihat selalu bersama Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Daat Reid dari Sabah juga hadir. Terima kasih. Ada Muhammad Yusof, selamat malam, semoga sihat selalu, selamat bertugas. Terima kasih. Ada juga Jamal Aloha juga dari Batu hadir malam ini. Terima kasih. Ada Ramlah Din, katanya selamat pagi DJG, selamat bersiaran, semua lagu best-best terbaik. Terima kasih. Ada UPS juga dari Terengganu, ada Abang Razak Balangi kita. Didoakan semua berada di dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Kepada sahabat pendengar setia Nasional FM dan Geng Borong Hantu semua, salam sejahtera dan salam ceria selalu. Ada juga Abdul Jalil Tahir, katanya selamat tengah malam DJZ. Terima kasih. Serta selamat buat semua pendengar-pendengar. YB Raja Tun Dr. Philip Maling juga hadir lagi malam ini dengan ucapannya selamat bertugas hingga 6 pagi. Yang terbaik layan Nasional GBH, tolong putarkan lagu Berhembus Angin Malam. InsyaAllah, insyaAllah kalau ada dalam senarai playlist saya nanti, insyaAllah saya akan putarkan. Okey, Hafiz Nur Syazaf juga baru perasan lencana peminat Nasional FM saya dah hilang. Selamat 2 tahun stiker. Oh ya ke? Yang ni saya pun tak tahu macam mana nak atasi masalah ni. Okey, ada juga Nani Ani, selamat tengah malam. Malam-malam macam ni ada yang dah berselimut, ada yang masih setia melepak sambil layan lagu. Yang penting jangan lupa jaga kesihatan dan rehat bila mata dah mula layu. Ni ada pantun ke apa ni? Bulan mengambang di balik awan, layan lagu sampai terlupa waktu berjalan. Amboi, Nasional FM sentiasa terbaik di hati. Taman GBS sampai pagi dari Kuala Kurau, Perak. Ada juga ada Ila Enriquez, macam biasa hadir berteman kali ni dari Singapura pula. Semoga esok bahagia menanti pagi, dipermudahkan segala urusan harian, dipermudahkan rezeki selalu, amin. Layan je lagu dan info-info yang terbaik. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami. Kita kini nak berbual, kita nak berteman-berteman di udara. Boleh terus juga ke TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kita sambil berbual, kita berkongsi cerita untuk hari ini. Okey, hiburan kita nak teruskan lagi. Ini dia dari Slam dengan Manisnya Rindu. Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia lagu dari Super Junior dengan Sorry Sorry. Dah pun pukul 2.28 minit pagi ketika ini. Kepada anda yang tak boleh nak tidur pagi-pagi ni, tak tahu nak buat apa sambil dengar Radio Nasional FM, mungkin nak saksikan juga ini siaran langsung hoki Piala Dunia antara Belgium dan juga pasukan negara kita Speedy Tigers Malaysia. Sebentar saja lagi jam 2.30 minit pagi di saluran Sukan Astro 806 dan juga di MyTV channel 111. Jadi selain daripada itu juga, anda boleh terus saksikan secara penstriman langsung di RTM Klik di rtm.gov.my. Jom kita sama-sama beri sokongan kepada pasukan Speedy Tigers untuk kita mengejutkan pasukan yang berada di ranking nombor 1 dunia. Okey, sama-sama itu juga kepada anda yang meminati foto lah, suka ambil gambar apa semua, jom singgah beramai-ramai ke Leruai Jabatan Penerangan Malaysia sempena Kuala Lumpur Photography Festival 2026, dan dah boleh hayati koleksi foto-foto bersejarah yang merakam perjalanan negara, detik-detik penting kemerdekaan, sambutan Hari Kebangsaan dan juga wajah-wajah semangat rakyat Malaysia dari dulu hingga kini. Dan setiap foto ni bukan sekadar gambar, tapi ia juga adalah sejarah dan juga memori negara. Jadi anda boleh saksikan kembali sejarah Malaysia melalui lensa. Di mana lokasinya? Di Gateway Mall Kuala Lumpur, dekat je dengan RTM ni, di Bangsa South lah. Di pada 21 hingga 23 Ogos 2026, masuk adalah percuma. Jadi Lensa Merdeka, denyut nadi bangsa dari sebuah rakaman, lahirlah sebuah sejarah. Kepada anda yang minat fotografi, boleh sama-sama hadir, percuma je kan. Okey, kita nak teruskan lagi di jam yang ketiga pada ketika ini dengan lagu Sebab Seman dari Akar Biar Betul. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: sekilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Terima kasih kepada orang-orang Ipoh yang dengar kami di Nasional FM pada ketika ini. Terima kasih juga. Ada juga sahabat-sahabat dari Sabah dan juga Sarawak yang ketika ini masih lagi layan Nasional FM, terutamanya geng Burung Hantu. Terima kasih juga kepada anda dan kepada mungkin ketika ini juga ramai abang-abang lori kita, abang-abang bas kita yang sedang berada di jalanan. Mungkin ada hantar barang, bawa penumpang dan juga sebagainya. Sentiasalah memandu dengan berhati-hati. Yalah, kadang-kadang kita rasa malam ni jalan tu sunyi, tapi sebenarnya tanpa diduga boleh berlaku kemalangan juga. Jadi kalau rasa mata tu dah mula kuyu, dah mula mengantuk, berhentilah sekejap. R&R ada banyak, boleh berhenti minum kopi ke apa sebagainya untuk kita kembali segar. Yang tengah berada di rumah, mungkin ada pun yang dah tidur, tengah berdengkur kot, orang sebelah berdengkur ni kan. Saya nak sembang-sembang sikit lah, nak kongsi sikit lah berkenaan dengan berdengkur ni. Dia sebenarnya apabila kita berdengkur ni adalah biasa ataupun dia merupakan tanda akan berlakunya sesuatu perkara. Kalau di rumah ada yang berdekor kuat ni, mesti dah biasa dengarkan. Kadang-kadang sampai jadi bahan usikan pasangan, tengah tidur ke, tengah apa, bunyi macam serombong kapal juga sebagainya kan. Tapi sebenarnya tak semua dengkuran yang kita boleh anggap tu perkara biasa. Kalau dengkur yang kuat hampir setiap malam, kemudian tiba-tiba senyap dan kemudian sambung semula dengan bunyi macam tercungap ataupun tersedak, ini mungkin antara petanda sleep apnea, iaitu gangguan pernafasan ketika tidur. Dan lebih menarik lagi, orang yang mengalami

ambil serius lah tentang perkara ni. Jadi kalau malam ni ada yang berdengkur sebelah anda, jangan teruslah kita nak marah dia kan, tutup telinga je cukup lah, sebab kadang-kadang bunyi dengkur itu bukan sekadar bunyi tidur, tapi mungkin cara badan kita untuk beri signal bahawa ada sesuatu yang perlu kita ambil perhatian. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat juga di TikTok ketika ini. Nisa Muhammad dah bangun tidur awal, bangun semula, ada hadir juga tadi, ada rakan-rakan saya Lavender Girl, Ita Chot, dan juga tadi Sony Wong juga ada. Terima kasih kerana terus teman saya ketika ini di TikTok Live Nasional FM, sentiasa di hati. Jom kita dengar lagu ini dari Irwan Syah, Pencinta Wanita. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: amalkan sikap bertenang.
1: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
0: Elakkan sebarang provokasi.
1: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
0: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
1: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: 3.13 minit pagi ketika ini kita dah pun masuk di jam yang keempat. Geng Burung Hantu bersama saya Izzy. Saya akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Kepada yang ketika ini sedang memandu, macam biasalah kena berhati-hatilah di jalan raya. Jangan terlalu kita orang kata mengejarkan masa. Pandu dengan tenang je. Walaupun jalan tu kosong malam-malam ni, janganlah anggap jalan tu sebagai trek lomba pula. Sentiasa pastikan keselamatan jadi keutamaan. Kalau perjalanan tu rasanya masih lagi jauh, biarkan kami ataupun saya teman anda malam ni. Yang baru saja pulang daripada pekerja, selamat sampai di rumah. Mungkin hari ni juga panjang, hari ni yang sangat meletihkan. Jadi malam ni lah masa untuk berehat, lepaskan segala tekanan dan nikmatilah sedikit ruang untuk diri anda sendiri. Dan buat yang masih bekerja ketika ini, ada yang tengah menjalankan tugas tengah malam ni ataupun mungkin sedang menyiapkan tugasan yang masih lagi belum selesai, saya sebenarnya kirimkan semangatlah buat anda juga. Terima kasih kerana terus bertahan dan menjalankan tanggungjawab dengan sebaik mungkin. Tak lupa juga buat yang sedang berada di rumah bersama dengan keluarga, semoga malam ini dipenuhi dengan ketenangan dan juga kebahagiaan. Manakala yang mungkin sedang bersendirian malam ini, ingat anda tidak benar-benar keseorangan lah, kerana saya setiasanya ada untuk menemani anda. Jadi di mana saja anda berada malam ini, terima kasih kerana terus memilih untuk bersama dengan kami di Nasional FM. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya. Nak menyapa sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini. Kita ada juga Hafi Hani Frani, tadi katanya baru hantar pesakit dari Kulim ke Sungai Petani. Ada juga Wani Wawani dengarkan kami ketika ini. Selain itu juga ada Kak Firah juga. Ada lagi selain pada Kak Firah, kita ada sahabat-sahabat kita ramai yang masuk tadi. Ada Bunga Kemangsaan, ya Abang Khalifah, kita ada Mail, selain daripada tu kita ada Reza, ramai-ramai yang ketika ini sedang bersama dengan saya. Terima kasih yang mana tak boleh tidur, tak apa, saya temankan anda malam ini, pagi ni ya. Okey, lagu seterusnya ini lagu yang memangnya ramai, mungkin ramai juga yang tahu, lagu dari Leila dengan Bidadari. Jadi terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Okey, Olan dengan Cinta Bandar Tasik Selatan baru saja menghiburkan sebentar tadi 3.31 minit pagi ketika ini. Dan untuk perkembangan terkini Piala Dunia Hoki, pertemuan antara Malaysia dan juga Belgium, Malaysia kini ketinggalan 0-2 sekarang perlawanan telah pun memasuki di masih lagi di separuh masa yang pertama. Jadi terus kalau anda nak terus mengikuti perkembangan perlawanan ini, anda boleh ikuti saluran rtmclick.gov.my ataupun terus ke saluran Sukan RTM. Okey, dan sambil itu juga kepada anda yang ketika ini sedang memandu, berhati-hati di jalan raya, dan kepada khususnya kepada abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas yang kita kini berada di jalan raya, semoga anda terus selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, nak terus lagi dengar perkembangan lagu-lagu yang terkini, anda terus bersama dengan kami di Nasional FM. Ini dia lagu dari 17 dengan Jaga Selalu Hatimu.

sekilas fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Ya, National FM sentiasa di hati. Dah pun 3.49 minit pagi ketika ni. Ramai yang dah pun mula bangun, mungkin nak siapkan sarapan. Peniaga-peniaga kita yang nak buat nasi lemak.

Nasional FM sentiasa di hati, masih lagi bertemankan Izzy ketika ini dah pun 4.17 minit pagi. Mungkin ramai juga dalam kalangan anda yang sedang sibuk di dapur menyediakan sarapan untuk keluarga. Mungkin ada juga yang sedang mengemas barang-barang nak dibawa berniaga, menyusun makanan, menyiapkan kuih-muih. Mungkin ada juga yang tengah bancuh air tu, atau mungkin juga yang sedang memunggah barang-barang untuk bawa di ke gerai ataupun ke pasar lah. Mungkin ada juga yang dah pun ketika kini dah mula berada di jalan raya nak mencari rezeki di awal pagi kan. Mata tu memanglah kalau kata waktu-waktu macam ni memanglah masih lagi mengantuk. Badan pun mungkin belum betul-betul segar lagi. Tapi sebenarnya tanggungjawab usaha untuk membuatkan untuk keluarga itulah yang sentiasa membuatkan kita terus melangkah. Jadi buat anda semua yang sedang bekerja pada ketika ini, kadang-kadang orang lain tengah tidur, setiap usaha anda tu pastinya ada nilai. Jadi setiap peluh yang keluar tu, setiap penat yang kita rasai, semuanya adalah sebahagian daripada perjuangan kita dalam mencari rezeki yang halal. Jadi pagi ni jangan lupa juga sarapan, minum air secukupnya. Kalau kita tengok cuaca di luar, kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey kan. Dan jaga juga keselamatan anda ketika bekerja ataupun memandu. Dan memandu ketika ini, abang-abang lori kita, pemandu bas, rakan-rakan e-hailing kita yang mana bekerja pada waktu ini di jalan raya, sentiasalah awas jarak kenderaan anda, awasi jarak kenderaan anda, sentiasa patuhi had laju. Jangan jadikan jalan raya ini sebagai medan untuk kita menunjukkan kehebatan kita lah. Kita mulakan pagi ini juga dengan doa, senyuman dan juga semangat yang positif. Apa saja yang sedang anda lakukan pagi ini, semoga dipermudahkan urusan, dilancarkan perjalanan dan dimurahkan rezeki untuk hari ini. Jadi teruskan bersama dengan kami, biar pagi yang sunyi ini saya teman anda dengan lagu-lagu yang dan juga suara yang sentiasa ada untuk anda. Okey, kita nak teruskan lagu. Ini dia sebuah persembahan dari Kumar Sanu dengan Aishkash Hey Home. Teruskan bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa dihadap.

Itu dia tadi sebuah persembahan dari Anita Sarawak dengan akhirnya kini pasti membawa kita ke pukul 4.32 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada anda yang dah pun bangun di awal-awal pagi ni. Okay? Saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang telah pun menghantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada Iman Akasha katanya, Assalamualaikum, selamat bertugas DJ Z. Waalaikumsalam, semoga sihat walafiat, senyum selalu dengan ucapan Nasional FM Station, pilihan terbaik, mekal unggul di mana saja bersiaran jua, dan buat Izzy berhati-hati semasa balik nanti. Wassalam. InsyaAllah, insyaAllah. Ada juga Razak Balangi katanya, di tengah pagi kami sini nak minta lagu dari kumpulan UK, Bila Diri Disayangi. Okey, ada juga Muhammad Azhar Arun katanya, Assalamualaikum, dari Kulim hadir, selamat bertugas di Nasional GBH. Untuk pendengar setia Nasional FM Sentiasa di Hati, terus layan dan berhibur dengan lagu-lagu terbaik dan informasi yang terkini. Muhammad Muhaimin juga ada mendengarkan kami ketika ini. Ada Janet Zai juga dengan ucapan, semoga hari ini sihat-sihat hendaknya dan mencerahkan harimu, on jom layan lagu-lagu best sehingga jam 6 pagi. Ada juga Syah Syaz, terima kasih. Ada juga Lina Roslinda Nikmas juga turut mendengarkan kami dari Kota Baru ketika ini dengan ucapan, semoga happy bersama Nasional FM Sentiasa di Hati. Selain itu juga ada Ebliana Rosliana Lia, salam syukur bahagia yang selalu rasa manis dan pahit dari Kampung Rumah Panjang Engkulu Baru di Saratok, Sarawak. Terima kasih. Lambaian malam suatu bermimpi borong hantu menjadi amalan baik. Selamat bertugas lagi Abah DJ Izzy. Layan GBS muncul bersua mujara. Terima kasih kepada semua rakan-rakan yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan ini, yang mana saya tak sempat balas nanti, bacakan nanti saya akan balas, okay? Dan ketika ini juga kita nak teruskan lagi persembahan dengan ini dia dari Datuk M. Daud Kilau dengan lagunya Joget Pujang Telajak. Teruskan bersama Nasional FM Sentiasa di Hati.

Itu dia dari Datuk Sudirman dengan Bila Hati Dah Terpikat. Dah 44 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bersama saya, Izzy. Saya teman anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti dalam Geng Borong Hantu. Berkenaan dengan lagu tadi, pernah tak tiba-tiba ada seorang yang membuatkan hati kita ni rasa lain macam? Jadi tak perlu nak buat sesuatu yang luar biasa pun kan. Cukup dengan senyuman, cara bercakap, perhatian kecil. Kadang-kadang tu mungkin sekadar satu pandangan membuatkan kita terfikir sampai ke malam. Itulah bila hati dah mula terpikat kan. Kadang-kadang kita sendiri tak sedar bila perasaan tu bermula. Mula-mula memanglah rasa macam biasa. Lama-lama tunggu, mungkin ada panggilan, WhatsApp dan juga sebagainya. Tanpa sedar nama dia pula yang selalu bermain dalam fikiran. Jadi kalau anda sedang dengar radio pagi ni,

0: Assalamualaikum, saya Fariz Zainal.
1: Saya Kat Fariz.
2: Hai, saya Ara Salwan.
3: Hai, saya Tun Yusof.
4: Saya Maida Mama Nazri.
5: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa.

Arenas. Sekilas fakta, tempat UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: kerana bersama kami Nasional FM sentiasa.
1: 5.8 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada anda yang dah pun bangun awal-awal pagi ni, mungkin nak sediakan sarapan, nak mempersiapkan persekolahan anak-anak, dan mungkin ada yang dah pun keluar mencari rezeki. Semoga urusan anda hari ini dipermudahkan. Hari ini 20 Ogos 2026 bersama dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijri, dan saya akan teman anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Saya nak ucapkan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini yang teman saya daripada tengah malam tadi. Kita ada Wani, ada Nick Azhar, ada juga sahabat-sahabat kita dari Nurul Aini 86, juga ada Kak Rosita Bakar, dan juga Rose juga ada, Nick Riz juga, sambil-sambil itu juga ada lagi Mawar juga turut menemani saya, AB Hashim, Ainul Jaafar. Terima kasih banyak-banyak atas kesediaan anda bersama dengan saya untuk pada pagi ini. Okey, sebentar lagi kita akan ikuti raudah tepat jam 5.15 pagi, dan selepas itu anda akan kembali semula bersama pilihan lagu-lagu yang menarik di Nasional FM sentiasa di hati. Namun kita dengar dulu, ini lagu dari Mirwana dan juga Gigi, Aku Tanpa Cintamu. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: Rina. Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Ha? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Ha? Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha? Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.
3: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
4: Orang-orang boleh...

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi dalam raudhah di National FM ni, kita tambah satu doa lagi, sebab ada yang sedang memandu, nak minta selamat sampai ke rumah, ada yang berada di rumah tak nak bencana. Mari sama-sama kita baca dengan saya doa yang diajar oleh Nabi. Kata Nabi, barang siapa membacanya 3 kali pada waktu pagi, 3 kali pada waktu petang, maka Allah akan lindungnya daripada sebarang mudarat, daripada nak menyentuh dan menghinggap pada tubuhnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, terima kasih. Dan insyaAllah kita harap doa itu betul-betul menjadi pendinding kepada kita, seperti yang diajarkan kepada kita oleh Nabi SAW. Baik, alhamdulillah, kita sambung lagi perbincangan kita, sebab kita dah tahu bahawa semua kita nak syurga. Bahkan kalau kita teliti balik, ya, syurga ni sebenarnya impian semua orang di planet bumi ni. Semua bahasa dia ada nama syurga tu, maknanya semua orang nak masuk syurga, tak ada siapa yang tak nak masuk syurga, ya. Tetapi persoalannya adalah nak masuk tu dia bukan boleh check in on the spot. Dia kena booking sekarang. Saya sangat tersentuh dengan sebuah kisah, ya, yang pada saya berulang kali bila saya ingat balik, saya lelehkan air mata, saya rasa menangis bila dengar. Saya dengan rakan saya temu dengan seorang doktor, kami jumpa di sebuah restoran. Dan kemudian kami pilih satu tempat yang agak selesa di sebuah restoran tersebut. Doktor wanita ni, dia ada dua orang anak perempuan yang disorder, satu chronic disorder yang menyebabkan anak dia tu tak, kadang-kadang menggelupur, kadang-kadang menangis, menjerit, tantrum, ya. Dan saya sebenarnya sepanjang pertemuan itu, ya, kami, maksudnya kami beberapa orang dalam pertemuan tersebut, sebenarnya merasai, ya Allah, dalam hatinya respectnya lah kepada beliau, kerana wajahnya, ya, hadapan dengan masalah anak tadi dengan begitu tenang. Tak ada pun nak tunjuk muka macam kita lah kalau ada masalah sikit, mudah sangat berdecit-decit, kan, kadang-kadang mengeluh, ya. Tapi dia tenang je. Anaknya tantrum, katalah berbaring, dia angkat perlahan, dia sebut perkataan-perkataan baik, ya. Benda ni macam drama depan mata saya. Jadi saya cuba tanya pada dia, daripada mana tenaga sampai dia boleh handle semua masalah dengan begitu tenang, lebih tenang daripada orang yang mungkin anaknya, ya, kita kata baik-baik, ya, kadang tak ada masalah, ya. Lalu kita kata lah, syurga tu jauh lagi lah, ya. Kalau budak muda kata, bro, jauh lagi syurga tu, kan. Dalam kerjayanya sebagai seorang doktor, dia ada satu prinsip hidup, ya. Apa prinsip hidup, dia kata, prinsip hidup saya adalah kalau kita nak sesuatu benda, kita rancang dengan penuh kesungguhan, kita amal, kita akan dapat, confirm dapat, dia kata. Dengan sebab itu, dia berjaya menghabiskan pengajian dia dalam bidang kedoktoran dan cemerlang. Kemudian dia kata bila dia dah mula bekerja, dia plan untuk berumah tangga. Ha, ini cerita, ya. Jadi dia berkenan kat seorang lelaki ni lah. Maka dira pun plan, dia kata. Dia berdoa, tak kira lah. Berdoa pun berdoa lah. Rancang-rancang lah. Dan akhirnya, Allah jodohkan dia bertemu dengan seorang pilot. Ha, macam cerita drama pula. Tapi bukan drama ni, betul ni. Dia kahwin dengan seorang pilot yang bila saya tengok gambar pilot tu sebut, memang handsome lah. Segak orangnya, ya, dengan kerjayanya. Kita boleh bayang sekarang, ya. Doktor, ya, maafkan saya, doktor yang cantik, ya. Kemudian pilot yang handsome bergabung mereka. Jadi dia kata apa dia? Kami pun merancang pula untuk mendapat anak. Ya, cuba bayang, ya, seorang, dua orang yang genius, dua orang yang intellect, kemudian yang cantik, yang segak, bergabung kedua ni. Maka pada ketika itu, dia kata lamanya mereka menunggu, akhirnya dia disahkan mengandung.
kemudian dalam kandungan, dia doktor, dia tahulah macam mana nak jaga kandungan, bagaimana nak bagi sihat kandungan, semuanya digunakan macam perancangan. Prinsip dia tadi, nak sesuatu benda, fokus, target, rancang, usaha bersungguh-sungguh, confirm dapat. Dan dia dapat betul, ya. Dengan yang dikasih sekalian, dia melahirkan seorang anak yang memang comel, seorang anak yang sangat cantik. Allah anugerahkan baby ni, dia tak tahu nak cakap syukur macam mana pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas 3 tahun, tiba-tiba dia dapati ada kelainan pada anak ni. Dia tengok anak ni tak macam anak orang lain. Dia doktor, dia tahu. Tapi dia cuba denial, ya. Dia denial. Dan akhirnya banyak petanda-petanda, dia pun bawa jumpa kepada kawan dia, juga doktor pakar kanak-kanak. Dan dia sangat terkejut kerana rupanya anak dia disahkan untuk penyakit yang kita sebutkan tadilah. Maknanya ada beberapa kondisi disorder berlaku pada dia yang sifatnya kronik. Pendengar yang saya kasih sekalian, dia kata apa dia? Dia meratap pada ketika itu. Dia menangis pada ketika itu. Dan dia cakap pada Allah, ya, aku dah plan, aku dah rancang, tetapi bukan ini yang aku nak. Dia cakap apa dia? Bukan anak ni yang aku nak. Bukan ini wahai Tuhan, aku tak welcome dia, ya, dalam my life, dia kata. Dan dia menyesal, dan dia jadi murung pada masa tu, dan dia mula tak pergi kerja dah. Dia murung sangat-sangat. Dia malu nak mengaku pada orang, ni anak dia, ya, anak dia yang kemudian nak makan, nak urus diri tak boleh, nak makan tak boleh, nak bercakap tak boleh, yang tahu hanya tantrum, berbaring, menangis dan segala macam. Akhirnya dia kata apa dia? Untuk solve the problem, rumah besar dia tu, di belakang rumah dia buat satu rumah, dan anak dia ni diletak kat belakang rumah. Dan anak ini dibesarkan oleh orang gaji dia yang diminta jaga semua sekali. Kalau dia jumpa orang, dia tak mengaku yang dia ada anak. Nak cerita ni. Kemudian it's okay sebab boleh plan lagi. Maka dia plan dengan suami dia, kali ini kita kena buat, kena make sure dia anak kita tu memang betul-betul yang memang cantik, bijak, baik segala macam. Akhirnya dia juga mengandung, kemudian melahirkan, lahirlah juga anak yang comel, yang, dan pada ketika itu dia membesarkan anak ni dengan penuh bangga. Tetapi sampai 3 tahun, ciri yang ada pada kakak dia berlaku pada adik dia. Dan pada saat itulah dikata pun dia menyesal, dan sekarang dihantar anak dekat belakang. Sekarang dia ada 2 orang anak yang dia tak pernah tengok, dia kata. Tetapi diberi ke segala ke perbelanjaan supaya anak tu membesar, tetapi yang penting tak kacau apa yang dilalui dalam kehidupan dia. Saya nak ringkaslah saja sebab panjang cerita ni pula nampaknya, ya. Pada ketika itu, kebetulan nak jadi hidayah Allah. Dia singgah di satu surau, dia dengar satu kuliah. Ustaz tu cakap simple je. Ustaz tu sebut apa dia? Tuan-tuan, ingat syurga itu non di sana, tetapi anak kuncinya di sini, di dunia. Dia kata sepatah perkataan itu menyebabkan dia yang kebetulan solat di situ, terus balik masuk dalam kereta. Dia kata dia start kereta dia, dia tak boleh nak memandu, tetapi dia menangis semahu-mahunya, dia kata. Dia menangis dan dia berulang, ya Allah, syurga itu di sana, syurga itu di sana. Tetapi anak kuncinya di sini. Kalau di sini aku patah-patahkan anak kunci aku, macam mana aku nak masuk syurga di sana? Dia menangis, semua yang dikasih sekalian. Dia kata apa, dia terus bawa kereta dia, masuk balik, dia pergi ke kawasan rumah dia. Dan kemudian dia keluar daripada pintu, dia berlari terus ke belakang rumah. Dia buka pintu rumah buat kali pertama setelah 3 tahun. Dan 2 orang tu tak tahu yang dia adalah ibu kepada mereka. Terpinga-pinga mereka. Dalam keadaan terpinga itulah si ibu berlari. Dia peluk anak dia sambil berkata, inilah anak kunci mama untuk syurga Allah. Inilah anak kunci mama yang mama patah-patahkan selama ini. Dia menangis semahu, dia dukung anak tersebut. Dia bawa balik, dia mandikan. Dan itulah ratib yang dia sentiasa sebut pada diri dia. Bila dia tengok suami dia, dia kata apa dia, inilah anak kunci syurga aku. Aku kena jaga suamiku dengan sebaik mungkin. Anak inilah adalah merupakan anak kunci aku. Maka inilah yang akan boleh membawa aku nanti bila aku nak masuk ke dalam syurga. Dan dia melihat semua benda ini adalah seperti anak kunci. Yang kalau anda patahkan anak kunci tersebut, dan nanti ketika pulang ke hari akhirat, syurga mana yang boleh kita masuk dengan anak kunci yang patah dan kita patah-patahkan tersebut. Saya sangat tersentak mendengar kisah ini. Membentuk dia seorang yang tenang, ya, sebab bila iman itu melihat syurga dan diamalkan dengan aman dan pahalanya menjadi banyak, maka pada ketika itu rupanya membentuk ketenangan yang luar biasa yang kita semua impikan selama ni. Sebab kita kerja, kita penat, kita urus rumah tangga, kita penat sebab kita tak nampak matlamat akhir dan kuncinya di sini. Gabungan pahala yang merupakan anak kunci dan syurga hakiki tersebut yang perlu kita depankan dan temukan, insya Allah itulah dia yang disebut sebagai
pahala tebusan syurga. Semoga kita semua dapat ke sana. Kita jumpa lagi insyaAllah. Perbincangan kita masih belum habis di raudhah ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

0: Baik, kembali semula bersama Izzy. Dah pun 5.33 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM pada pagi ini. Dan sebentar tadi anda telah pun ikuti raudah yang telah bertajuk Pahala Tebusan Syurga bahagian ketiga yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Zul Ramli Zali dan diterbitkan oleh sahabat Wahidah Muhammad Yaakob. Baik, dan selepas ini anda akan ikuti Nidaul Islam juga dengan tajuknya Hidup Bukan Sekadar Scroll. Dan kepada anda mungkin yang dah pun bangun awal subuh ketika ini, mungkin ada yang sedang bersiap untuk ke tempat kerja, yang sedang menyediakan sarapan untuk keluarga, mungkin ada juga yang nak memulakan membuka kedai, memulakan perjalanan untuk mencari rezeki, atau mungkin baru saja untuk bersiap sedia untuk menunaikan solat subuh sebentar saja lagi. Apapun rutin anda pagi ini, semoga semuanya dipermudahkan. Awal pagi ini adalah permulaan yang baru, waktu untuk kita susun kembali semangat dan juga menetapkan niat dan juga memulakan hari dengan fikiran yang lebih positif. Jadi jangan risau kalau pagi ini mata tu masih lagi rasa mengantuk. Saya akan temani anda dengan lagu-lagu pilihan, info-informasi yang terkini serta pelbagai kisah inspirasi untuk tatapan anda. Terima kasih kerana terus memulakan hari anda bersama Nasional FM. Teruskan bersama kami selepas ini.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, Al-Fadil, Al-Mafdul. Iaitu kita ni ketagihan media sosial ni, kan? Bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan? Jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita, kan? Setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam kan. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr, kan, illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Maksudnya demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh kan, bangun pagi terus buka handphone dulu, baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka, kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah. Tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone. Tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita, kan, bukan hanya yang ada di sosial media, kan. Kita tak sedar bila kita scroll, scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit, kita tak nampak hilang air tu, tapi sedar-sedar tangki dah kosong. Jadi itulah dia tuan-tuan dan perempuan, demi masa manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita. InsyaAllah Allah akan jaga kita dan masa kita itu akan lebih diberkati, insyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

20 Ogos 2026 hari Khamis bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijri. Di kawasan Kota Kinabalu, Sabah telah masuknya solat fardu subuh ialah pada pukul 6.51 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 5.4 minit pagi, di Kuching Sarawak pada 5.29 minit pagi, dan akan sebentar lagi akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya ialah pada pukul 6.01 minit pagi, Kuala Terengganu, Terengganu 5.53 minit pagi, di Kuantan Pahang 5.56, di Kota Baru 5.56, di Johor Baru 5.54 minit pagi, di Bandaraya Melaka pukul 6 pagi, di Seremban Negeri Sembilan 6.01 minit pagi, di Shah Alam Selangor 6.01 minit pagi, di Ipoh Perak 6.03 minit pagi, di Georgetown Pulau Pinang 6.04 minit pagi, di Alostar 6.03 minit pagi, dan di Kangar Perlis pada pukul 6.03 minit pagi. Dan nampaknya sampai sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan selepas ini seperti biasa, Tiga Suara akan meneruskan siaran untuk 4 jam berikutnya. Jadi teruskan bersama Nasional FM kerana kami akan terus membawakan hiburan, informasi dan juga muzik terbaik untuk menemani hari anda. Dengan itu saya Izzy undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan...
1: Saudara Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah, azan akan disiarkan sebentar lagi menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi daerah Seremban. Selamat menunaikan solat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، تهني مشرعتكن سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika min al-barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba'i وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Assalamualaikum, saya Radio OAG. Only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM, Allah loves y'all.
1: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Assalamualaikum, selamat pagi. Amal ucapkan untuk anda yang baru sahaja mendengarkan siaran Negeri FM berwaktu ini. Semestinya Amal menemani anda dalam segmen Rada Pagi selama 4 jam dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi, okay? Dan hari ini juga merupakan Khamis 20 Ogos 2026, juga bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan sebentar tadi juga di daerah Seremban dan juga Port Dickson telah pun memasukinya solat fardu subuh tepat pada waktu 6.1 minit. Jadi bagi anda semua, selamat menunaikan solat fardu, okey? Dan di awal pagi ini, kot-kot kalau anda nak kongsikan apa sahaja dekat Amar, ucapan pagi boleh, ataupun sekadar nak kongsikan macam mana anda rasa pagi ini, teruskan sahaja WhatsApp ke konti di nombor 012 603 0603.

0: Kenali Sirah, cintai Rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hira. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hira, baginda menerima wahyu pertama melalui Malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 5 hari lagi. #PenyiaranJakim.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, mendengar FM ingat sampai bila-bila semestinya anda sedang mendengarkan segmen Radar Pagi bersama dengan saya Amar pada waktu 6.31 minit pagi, okey? Untuk waktu ini pun Amar nak kongsikan info cuaca untuk anda yang berada di sekitar Negeri Sembilan, dan macam biasa kita akan lihatlah menerusi aplikasi RTM Click. Kita akan lihat menerusi Met Malaysia. Maklumlah pagi-pagi ni kadang-kadang tersasul kan? Mamai-mamai lagi. Jadi kalau kita tengok info cuaca pada waktu ini, ramalan pagi, petang dan malam, pagi hanya mendung dan petang dan malam tiada hujan lah. Jadi hari ini rata-rata diramalkan mendung di seluruh Negeri Sembilan. Jadi bagi anda semua, terus kekal Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual yang sambil makan lah, buat tampi atuk je. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kita lempar lah, kalau apa je kata.
8: Ya, potih-potih itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau, setan. Itu pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ada bantai, ada potih kan. Duduk dan diam.
9: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, menikah FM ingat sampai bila-bila. Dan sebentar lagi tepat pada waktu 7 pagi pun macam biasalah. Kita akan terus ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan utama 7 pagi. Dan pastinya kita pun nak tahulah apa yang berlaku di dalam dan juga luar negara kan. Dan yang paling penting, yang sahih hanya di RTM. Jadi anda semua jangan ke mana-mana, terus kekal di frekuensi kami 92.6 sebab Amal akan kembali bersama-sama dengan anda selepas ini. Jadi sekarang ni jom kita layan Hatan Memburu Rindu.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ya, ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang, tetapi generasi akan datang. Tanggungjawab pengurusan tabung haji sekarang bukan kadar untuk membuktikan bahawa tabung haji telah pulih, tetapi apakah perubahan yang akan kita bawa ke hadapan untuk memastikan ia masih relevan untuk generasi sekarang dan juga generasi masa hadapan, bukan hanya untuk 5 tahun ke hadapan, mungkin 10 tahun ke hadapan, mungkin 20 tahun ke hadapan, mungkin 30 tahun ke hadapan, dan yang pastinya kita tidak mahu lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Kan, kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku, dan pastinya kita mahu melihat tabung haji ini terus kekal relevan untuk masa hadapan.
2: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Lebih 61 juta ringgit diperuntuk naik taraf laluan utama ibu negara. Tiada kompromi tindakan tontos sindiket parti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 7 pagi.

0: Berita seterusnya, tindakan tegas akan diambil terhadap sindiket penyeludupan pendatang asing tanpa izin parti termasuk Tonto yang disifatkan makin membimbangkan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mahmat menyifatkan tindakan sindiket yang melanggar dua anggota pasukan gerakan UMN PGA pada Sabtu lalu adalah biadab dan tidak sepatutnya berlaku.
1: Kita akan tak akan berkompromi dengan mereka ni. Kita akan ambil tindakan tegas Tonto-Tonto ni, terutama Tonto-Tonto mereka ni yang sanggup blok kereta penguasa dan sebagainya. Dan macam-macam kita ambil tindakan tegas lah, undang-undang di sini, undang-undang. Dan sebab kita dah terkat dia, selain daripada hati usang, kita juga ambil tindakan di bawah Seksyen 53 lah.
0: Datuk Muhammad Yusof Mahmat. Terdahulu, dua anggota batalion 7 PGA cedera dilanggar kenderaan dipercayai dipandu tekong darat membawa muatan parti ketika cuba mengelak pemeriksaan. Harga runcit petrol RON97, RON95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing naik antara 10 sen hingga 20 sen seliter bermula hari ini hingga Rabu depan. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON97 ditetapkan pada RM4.25 seliter, bagi RON95 tanpa subsidi pada harga RM3.77 seliter dan diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada RM4.67 seliter. Sementara itu, harga petroleum bersubsidi kekal pada RM1.99 seliter bagi RON95 dan RM2.10 seliter bagi diesel. Keperkembangan luar negara. Hutang negara kasar Amerika Syarikat buat pertama kali melepasi $40 trilion. Menurut data Jabatan Perbendaharaan negara itu, jumlah hutang tertunggak mencecah $40.05 trilion pada Selasa, lebih tinggi berbanding unjuran $39.4 trilion bagi tahun kewangan 2026. Peningkatan hutang didorong antara lain oleh perbelanjaan kerajaan, pemotongan cukai serta peningkatan kos faedah selain obligasi jangka panjang bagi keselamatan sosial dan penjagaan kesihatan. Iraq meminta Iran memberi pertimbangan khas berhubung ekspor minyak negara itu melalui Selat Hormuz. Speaker Parlimen Iraq Muhammad Al-Habusi berkata, Iraq antara negara yang paling terjejas akibat perkembangan serantau. Al-Habusi turut menyuarakan harapan agar hubungan serta kerjasama kedua-dua negara terus diperkukuh. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghi Khalifaf pula menyatakan kesediaan Tehran meningkatkan kerjasama dengan Baghdad khususnya dalam perdagangan dan ekonomi. Piala ASEAN 2026, impian Malaysia untuk mara ke pentas akhir tidak kesampaian selepas tewas 0-2 kepada Vietnam pada aksi separuh akhir kedua di Stadium Maidin Hanoi malam tadi. Kekal hari itu menyaksikan Harimau Malaya tersingkir dengan agregat 0-4 selepas turut tewas 0-2 pada aksi separuh akhir pertama di Ceras Ahad lalu. Kemenangan skuad Naga Emas itu sekaligus meneruskan usaha mereka mempertahan kejuaraan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Kenali Sirah, cintai Rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, Baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hira. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hira, Baginda menerima wahyu pertama melalui Malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 5 hari lagi.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Assalamualaikum. Kembali lagi bersama dengan saya Amar di segmen Rada Pagi, semestinya di siaran Negeri FM frekuensi 92.6. Dan semestinya hari ini merupakan Khamis 20 Ogos 2026, juga bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan bagi anda semua yang memandu, hati-hati diucapkan. Dan sekali lagi terima kasih kerana memilih siaran Negeri FM sepanjang hari anda. Okey, juga kalau anda nak kongsikan apa-apa info dekat Amar ataupun sekadar nak ucapkan selamat pagi kepada yang tersayang ke, terus saja WhatsApp lah ke nombor konti kami, semestinya di 012-603-0603. Sekarang ini jom kita dengarkan dululah lagu daripada Chirp and Band, pasti hanya di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Mula pagi ni letak ni ni nak. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari itu?
1: Wan tak nak cari. Dari Wan ni atas mana hilang.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar radio lah apa lagi.
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak radio.
2: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh,
2: iya
1: kok?
2: Iya.
1: Macam mana?
2: Senang, ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
1: Lahai kasat ni.
2: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Dengan framing yang sampai bila-bila, dan pada waktu ini pun Amar ada info mengenai Melaka sedikit lah. Sebab dekat je dengan kita kan, iaitu mengenai sempena jelajah semangat aspirasi Malaysia Zon Selatan. Kita punya kawan Melaka FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Patriotik pada 24 Ogos 2026 Isnin ini, tepat pukul 10 pagi di dataran Menara Taming Sari Bandar Hilir Melaka, dan pendaftaran akan dibuka bermula pukul 9 pagi hingga 10 pagi. Jadi anda ada masa 1 jam je untuk daftar. Jadi antara hadiah menarik yang menanti pemenang adalah juara akan membawa pulang wang tunai RM500, piala dan juga hamper. Manakala di tempat kedua ataupun naik juara akan membawa pulang lah wang tunai RM300, juga piala dan hamper. Dan di tempat ketiga pun ada juga hadiah lah, iaitu wang tunai RM200 berserta piala dan hamper. Jadi anda mungkin tertanya, apa syarat pertandingan ni kalau kita nak masuk untuk pertandingan Bintang Patriotik kan? Jadi antaranya adalah anda perlu wajib warga negara Malaysia berusia 18 hingga 50 tahun, dan juga tidak terikat dengan mana-mana syarikat rakaman. Dan seterusnya, nyanyian lagu-lagu hanya berkonsepkan patriotik dan lagu dalam bahasa Melayu sahaja. Dan yang terakhir sekali, penyataan adalah terhad kepada 20 orang sahaja. Dan mungkin tertanya, hadiah tu datang kepada mana? Siapa yang taja kan? Jadi yang taja adalah Himalaya dan juga Menara Taming Sari sendiri. Jadi bagi anda semua, jangan lupa 24 Ogos 2026 Isnin pukul 10 pagi di dataran Menara Taming Sari Bandar Hilir Melaka, anda boleh daftarkan diri anda lah tepat pada pukul 9 untuk pertandingan Bintang Patriotik pada 24 Ogos ini, seperti yang Amar nyatakan tadi. Dan anjuran ini adalah Melaka FM sempena juga dengan jelajah semangat aspirasi Malaysia Zon Selatan.

Negeri Peringat sampai bila-bila. Dan setakat ini anda semua macam mana? Amar pun doakan anda semua dalam keadaan yang baiklah. Dan bagi sesiapa yang belum lagi mengambil sarapan, silakan. Sebab kalau tak nanti, tak ada tenaga pula kita nak mulakan apa je pada hari ini kan. Jadi seperti biasa, Amar nak ingatkan kepada anda semua, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTN Click. Percuma je tau, tak perlu bayar. Boleh dapatkan di Google Play Store mahupun di Apple App Store. Kenapa? Sebab di situ anda boleh dengarkan seluruh 34 stesen radio RTM dan semestinya juga boleh saksikan rancangan-rancangan menarik lah daripada TV1 yang juga meliputi drama, filem, dokumentari dan macam-macam lagi. Jadi rugi kalau anda tak muat turun RTM Click. Okey, jadi sekarang ini kita terus dengan lagu yang seterusnya dan macam biasa kalau nak kongsikan apa-apa dekat Amar, WhatsApp je dekat konti iaitu di 012-6 03 06 03.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Jangan biarkan hari anda berlalu sepi. Hidupkan pagi anda dengar